Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kami sapa semua Anda pendengar setiap program 4 RRI, baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun Anda yang berada di luar daerah Aceh juga mendengarkan kami melalui audio streaming ataupun di aplikasi RRI Digital. Kami berharap di pagi hari ini dalam suasana yang cukup baik ya, cukup bahagia dan juga cukup bersemangat untuk melalui rangkaian kegiatan atau aktivitas yang sudah menjadi beban tugas Anda di hari ini atau di sepanjang hari ini. Untuk suasana cuaca di kota Banda Aceh saat ini cukup baik, masih cukup bersahabat ya. Sang mentari sudah mulai keluar di kota Banda Aceh ya, cukup cerah untuk suasana pagi saat ini ya. Mudah-mudahan cuacanya juga baik ya, terkhusus Anda yang akan melakukan kegiatan ataupun aktivitas di luar ruangan ataupun di halaman terbuka. Mudah-mudahan kondisi cuaca tidak menjadi salah satu penghalang semangat Anda untuk melakukan aktivitasnya. Dan yang akan bersiap-siap berangkat ke tempat tugas, bisa Anda pastikan kembali Warilun untuk segala sesuatu yang harus dibawakan hari ini ya. Semoga tidak ada yang terlupa, sehingga nanti tidak mengganggu aktivitas atau

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Cici Nur tadi Warelon, lagu lama yang dikemas kembali lewat musiknya yang agak sedikit ngebeat sih. Cici Nur dengan Cinta Si Kincukonya sudah pukul 7:34 saat ini berlangsung waktu di studio program 4 RRI. Bagi baik Anda yang baru saja bergabung terhubung dengan program 4 RRI, ya bagi yang mendengarkan melalui radio ya, ataupun melalui smartphone Android Anda ataupun di streaming RRI. Semoga yang akan melalui rangkaian tugas aktivitasnya di sepanjang hari ini diberikan kesuksesan. Nah, ya, semoga apapun pekerjaannya dapat tertuntaskan dengan cukup baik dan dalam waktu yang sesuai, tidak terlambat. Mudah-mudahan cukup maksimal untuk hasilnya di hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini Warelun memprediksi untuk cuaca wilayah kota Banda Aceh mulai dari pagi hingga malam cukup baik cuaca, cukup cerah walaupun di sebagian sudut kota Banda Aceh ada peluang berawan begitu ya. Tidak ada jauh bedanya dengan wilayah Sabang dan juga Kabupaten Aceh Besar. Untuk hari ini BMKG tidak mendeteksi adanya peluang hujan di tiga daerah tersebut. Untuk suhu sendiri Warelun untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya hari ini berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius ya, dengan kecepatan angin maksimal di 14 km

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yusran Yus tadi Orelon juga sudah terus menemani mengisi kebersamaan pagi baik Anda. Juga sudah menemani awal aktivitas Orelon yang saat ini barangkali sudah memulai atau baru saja memulai kegiatan ataupun rutinitasnya di hari ini. Mudah-mudahan terus bersemangat sembari terus kami temani, kami kawal kebersamaan pagi awal aktivitas Anda dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program

Warilun dari Banda Aceh diinformasikan aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan hampir 3 kg emas batangan yang diduga dilakukan oleh seorang warga negara asing WNA asal Cina melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar. Emas tersebut rencananya akan dibawa ke Malaysia menggunakan penerbangan internasional. Aksi penyelundupan itu digagalkan Bea Cukai Banda Aceh bersama kantor wilayah Bea Cukai Aceh pada Rabu 1 Juli 2026 melalui operasi terpadu yang melibatkan Lanut Sultan Iskandar Muda, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh, dan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.

Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko, mengatakan penindakan tersebut, dari hasil penindakan tersebut, petugas mengamankan 2.989 gram emas batangan. Nah, menurutnya penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional. Pengungkapan kasus bermula dari pengamatan terhadap penumpang yang dilanjutkan dengan analisis risiko berdasarkan informasi intelijen. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan dugaan pelanggaran ketentuan kepabeanan, kata Rahmat saat konferensi pers di kantor Bea Cukai Aceh, Kamis kemarin. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak memberikan barang yang dibawa kepada petugas Bea Cukai dalam operasi tersebut. Petugas mengamankan seorang WNA asal Cina berinisial GP beserta barang bukti emas batangan.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indisch Nasional.
1: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
2: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Karena Adi Glen baik.
3: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
4: Ia punya sahabat nama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
1: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
5: Budaya anu nanggrok.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Kardina Taat tadi, Sira Penajuh Aceh juga sudah terus menemani kebersamaan pagi Anda, juga sudah melengkapi rangkaian lagu.

Lagu terbaik di edisi pagi hari ini di perjalanan Jumat 10 Juli 2020. Perilun Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian utara atau Sumbagut terus mengoptimalkan distribusi BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di sejumlah wilayah Aceh tetap terpenuhi. Menanggapi pemberitaan mengenai kepadatan kendaraan di beberapa SPBU, Fahrurogi, Area Manager di Sumbagut, PT Pertamina Patraniaga menyampaikan bahwa saat ini penyaluran BBM di wilayah Aceh telah berangsur kembali normal. Namun demikian, tingginya kebutuhan masyarakat menyebabkan pasokan BBM yang masuk langsung terserap sehingga pemulihan stok di sejumlah SPBU masih berlangsung secara bertahap. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina telah meningkatkan penyaluran biosolar di wilayah Aceh sekitar 10% untuk periode bulan Juli. Nah, selain itu, Pertamina juga memperkuat koordinasi dengan Depot untuk mempercepat distribusi BBM ke SPBU di wilayah Aceh. Monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran juga terus dilakukan secara berkala hingga seluruh SPBU kembali pada kondisi normal. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proses distribusi BBM berjalan optimal dan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Nah, masyarakat dihimbau juga untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Pertamina berkomitmen untuk terus mengoptimalkan distribusi dan penyaluran BBM agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lam dengan ulun tua Nurul Jumita yang akan lun pengon rone herat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembui lahiblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Posi kurung put belah minat warta Indonesia bagian barat warihlun silahkan bagi awak rone yang kena bergabung dalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo red 26 0650 7055 0817 6788 886. Dan untuk edisi Uronyo insyaallah yang akan kita bahas dalam acara Sirebo yaitu tentang etika kita nyojak mejame ya warihlon ya pakiban etika kita nyok tirororeng ketika kena mejame urumoh kerabat kita nyok urumongon ya atau urumoh saudara urumoh tetangga pakiban menurut drone dan pajan wateji mungkin jek nepega atau mungkin pe yang harus taba pakiban cara kita nyok berpakaian alenya peke harus tak pegat janji ile tegah lom tajak lagian ya warihlan ya nda jena sampaikan rat 26 0655 0855 0817 6788 886 yang kawai gepreh bak 7055 nda cak ile. Halo, assalamualaikum warihlan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul saya, Nurul cantik.
0: Gimana apa orangnya Kak Fitri?
1: Alhamdulillah sehat Nurul. Saya Nurul tambah gendut kan kalau dibawa foto.
0: Mbak foto ta?
1: Mbak Instagram tambah
0: gendut. Nurul upload foto. Nurul upload foto.
1: Kan kalau Fitri kalau di foto profil Nurul kan pipi Nurul tambah cabi lagi kan.
0: Oh, foto profilnya foto tahun 2022. Katrek man. Kaput tahun yang kali ikut.
1: Tapi kan kena si status Nurul pegat si waktu jajak laut dengan yang keluarga kan Nurul kan.
0: Katrek anak Nurul upload sih.
1: Iya,
0: di Instagram ke.
1: Tapi kan waktu yang kami tinggal yang tambah gendut kan Nurul tambah cabi dengan
0: tak macam ni mungkin ya. Tapi Nurul kali diet lo Kaitren masa iya?
1: Oh, sama lagi Kak Fitri ya. Kak Fitri ke 22 kalau berat badan.
0: Oh, hana jadi ek dah mah.
1: Hai eh le Nurul dah hebu kat lelok juga kan. Tapi kan dah sering puasa mungkin makan ni badan langsung ek juga dengar kan.
0: Hai dia ek badan lah. Oh, mudah-mudahan sehat tapi kan yang penting.
1: Tapi bukan lembur anak pun lagi deh, bukan lagi ibu. Langsing lagi kata anak gadis kelengkan badan lagi garuk kan. Jadi ibu udah kan dengan anak pun hari harinya anak gadis lagi kan harus badan ni.
0: Siap.
1: Tuan-tuan sangat orang dah hektam
0: siap. Kak Fitri ini tentang jame-jame.
1: Jadi saya sejak punya ni tak kalah kelewat teh sini dulu kan. Tak kelewat teh pajan aku tanya jita menyame pajan jita jita bertamu dengan alian etika harus nasin dulu kan dan
0: menyewat teh jak menyame biasa yang Kak Fitri pubut pajan.
1: Jadi jelas tingkat empadat gitu sudah dulu. Hana butele-tele dah lah. Tingkat empadat. Jadi kan pertama tambah bunga jarol dengan nurul atau buah tangan dengan kan.
0: Contoh ji masa. Masa acara apa masa? Nyo hana acara.
1: Ya nak urung linggai dengan tapi bunga-bunga jarol dengan nurul tak tak pen lamplop dengan kan dengan tak baru tiruti tak baru tiruti saka dengan kan dengan alian takalan wate ni pi takalan sit wate jadi abek kan bertamu di rumah orang tu lagi orang tu istirahat tu enggak boleh kita bertamu
0: tengah malam tengah
1: tak kalau kalau waktu mesti popo si flu lagi ni kan atau popo kedua lagi ambil kerja urut tengah eh tunggu kan kana tayo rumong na pole. Urus kan mata tengah kan kan. Ma bu tidur siang pole nunggu lagi kan. Sampai popo popun atau baru popo dukian. Tak kalau kalau sip lah buat segi lagi ya.
0: Okay, siap Kak Fitri. Nalam?
1: Anehan lagi bertemu di kita ni harusnya sopan santun, baik langsung kata menguruh mabok. Buka, buka topnya, buka jeja ulikot. Anehan berpena, tak puha lagi, tak ada sopan lagi dulu kan. Yang sangat penting etika untuk tak bertemu ke rumah orang dengan urus.
0: Okay, siap.
1: Tata tertib etika sopan santun itu termasuk semua
0: siap Kak Fitri, terima kasih be. Lagu ke lagu dah putar ke Kak Fitri?
1: Ya, lagu terbaru kena Nurulino, Nurul terbaru
0: lagu
1: Cukrani dua cinta rasa cinta nang.
0: Kiban?
1: Cukrani duet dua cinta
0: rasa cinta
1: rasa cinta.
0: Ini lagu bahasa Aceh pekan.
1: Bahasa Aceh.
0: Okay, siap.
1: Nurul kan kata Ayu Maman, Ayu Amanda Ayu dari Mesir Mekarin ni biasa Nurul bah.
0: Nya satu rasa cinta.
1: Betul.
0: Bahasa Indonesia nyonya Hana salah kan?
1: Lagu Aceh ha. Abis ni dengar bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Dekat aja next lagu dan lain lagi lagu-lagu Ayu Amanda
0: Mesin Mekarin. Okay, siap.
1: Biasalah lagu favorit aku tuh.
0: Iya. Salam-salam silakan.
1: Salam Papa Kondoro Jelita, bersehat, bertambah sari lagi Nurul.
0: Amin ya Allah.
1: Yang penting ibadah betul Nurul.
0: Amin. Terima kasih. Kak Fitri menancip ber.
1: Oh,
0: terus dia tak tinggal semayang. Amin. Dah nali pahala menyogat tak ada pegah kan?
1: Ya. Coba nampaknya perukut sejak tadi. Nah, Bang Ahmad di samping sana, guru lah, tolong.
0: Iya, betul.
1: Ke Bang Ahmad, semoga sejak tadi apa nyambung lah.
0: Iya, amin.
1: Ke Kak Yana di Lambaru, ke Kak Elin pada air, sejuknya si Kak Sabi kebaikan.
0: Ke mana-mana ya?
1: Memudah rezeki, selamat ya Kak Manu Farga. Dan ke mana-mana Nurul yang tengah mantau di Eri Krukut. Semoga saya bersehat banyak.
0: Amin ya
1: Allah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fitri dari Darussalam. Dilikat Kak Fitri, kagepreh ba 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dulur.
0: Cik Mat.
2: Ya, apa kabar ya Pak Dulur?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat kiban?
2: Cik Mat urangnya alhamdulillah. Istirahat.
0: Istirahat. Yang kenyang dari sulemoh dah.
2: Istirahat urangnya.
0: Ibu dah tuk mata Cik Mat. Ada kiban?
2: Anak ibu dah tuk mata. Mata ya tuan.
0: Oh, mata kadang. Iyalah, karena wobi tengah malam, delak genongan yang malam tapi kan?
2: Iya, lelah.
0: Baga pulih Cik Mat ba?
2: Alhamdulillah, sampai dia sehat kabi ya.
0: Amin ya Allah.
2: Saya kelelah ana sakit, lelah.
0: Ya, cit ka gelake istirahat ah. Le badan.
2: Istirahatnya ke wajah lelaki jauh-jauh nah.
0: Ya, betul. Ya tak paksa kakak hendak im lagi. Im lagi hendak.
2: Ya tu bol pakai motor dan
0: mogok
2: jauh-jauh ana seram tu kan.
0: Mogok kan nyan.
2: Mogok tu berjalan. Lelaki istirahat tu roh ana bi ancau.
0: Eh, Cik Mat baga pulih ba? Bu bangah kala. Terima banyak.
2: Ha?
0: Bu bunga kala?
2: Bu bunga awal ini orang yang nak lepas tahu.
0: Oh, iya.
2: Tak ada, bukan nak lepas tahu, tak ada kelayan ni.
0: Oh, baik tanya.
2: Tak tanya.
0: Tak je, cik baik gelah, Cik Mat. Mana alih kepikir minta nafkah?
2: Karena ada rumahnya, ada temukak, kira aja bidang, bu, lempu, ada tiga.
0: Iya. Cek mat.
2: Lumpur gede nah.
0: Heeh, nyengkenya.
2: Terus lagi jalan rata jalan tol mana rumput tu. Nah, dengar kena jual rupiah lah mati dalam rata.
0: Kiban, sayang. Cek mat. Nyoronyo tentang jame-jame.
2: Jame-jame.
0: Etika ji pakiban kata nyojak
2: menjame. Kada nang jame rumah canda kan kami bojero
0: kan. Oh, menyanya nah aja deh boleh kan.
2: Deh boleh ya.
0: Hana di.
2: Kada nampo uci ni juga.
0: Kam rumpo gelar ndak ya. ALM miliku. Merumpok gelar ALM miliku. Hana payah ajak kuliah yang merumpok gelar.
2: Kiban.
0: Hana payah ajak kuliah ngak merumpok gelar.
2: Kita belum lihat jam ni, kan? Ada jam ni, kita baru ada jam putih kaleng, kan? Jam ni aja harus ya bayar si, kan? Jadi lihat jam ni. Hari tu ada ngomong ada kerjanya, kan? Besok ngomong jam, kan?
0: Iya, betul.
2: Kecuali jam ni. Anak sengaja aja lah itu kita kan. Mata jauh lewat. Oh, apa kalau mau nurul? Tama, karena mana kalau mahal kalau enggak. Jadi kan harap buat bahasa pua.
0: Punya, hana dah bahasa pua kanyan ya, kak Malik tu ya.
2: Tidak sangka-sangka.
0: Ya, kecuali itu tiba-tiba hana rupa juga. Tidak terlewat ya.
2: Tidak terlewat, kamu rupa ada puyusia kan.
0: Betul-betul.
2: Jam-jamnya siapa jam-jamnya? Mana jam-jamnya saja, abah turun pesta, turun jantar, abah. Atau yang meleng ubu kita ramplok, kan?
0: Ya.
2: Yang macam dari Cema, ya?
0: Siap, Cema. Itu
2: juga ada urung lain, loh, kan?
0: Terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Lagu ini Si Gantang, kan?
0: Si Gantang. Dari? Armawati?
2: Dari Armawati, lah.
0: Oh, iya. Si Gantang.
2: Abangnya
0: si Gantang Abakar.
2: Bakar.
0: Ya kamu mau apa?
2: Kamu semua. Jadi dua abangnya si Kuronyo karena si Gantang.
0: Siap.
2: Si salir lepung Kuronyo dari keluarga selama iman dengan akhirat.
0: Amin.
2: Dan yang juga Hayati, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri, Wajon, Bang Jafar.
0: Ya.
2: Ke Elvi.
0: Ke Mandu-Mandum.
2: Makasih banyak. Oh, banyak kan, Mbak Tuhan.
0: Good. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Warihlun ya. Tengah istirahat urangnya Cik Mat. Jadi, warih-warih yang kena minta sate 5 ribu simpang 7, urangnya perile. Tinggah kelai. Dah hadirkan dua buah lagu ilah. Naglakele Kak Fitri di Darussalam, Uno Cudrani Auliza. Satu rasa cinta.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Roped Budaya Anu Nanggro.
1: Lon dua buah lagu yang kegelak Kak Fitri di Darussalam dengan Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo wawancara si Rebo yang ke geprah bak nemboi 886 Raca Ile. Bagi warih lun yang lain yang kena bergabung, silahkan rat nemboi 7055. Halo, assalamualaikum warih lun.
2: Waalaikumsalam warih lun sayang.
1: Iya, Kak Hayati.
2: Iya, Re.
1: Bengah tak uronyo?
2: Ana bu no.
1: Oh, ana ade uronyo.
2: Ana di uronyo Jumat.
1: Oh iya, betul. Ih, karena uro Jumat. Kak Hayati jadinya ana ke siapa uronyo?
2: Ana istirahat tempat ana nyo menjahit.
1: Oh, menjahit. Pokoknya nyo buat tapi dai nak ka?
2: Nah, balik pun Jumat bersih di tanya dia kata hana.
1: Oh nah, ni alhamdulillah kamari mangat. Hana tat memang hananya li ya. Alhamdulillah.
2: Nah, pusing lebih oti di tadi ulen di ubat rumah.
1: Ah, menan. Ubat mentang.
2: Ah?
1: Ubat mentang, kiban.
2: Oh, mentang. Mentang.
1: Harus jek babe ya nah.
2: Jek babe nya.
1: Nyen atau ubat doktor pihak blog robak potik.
2: Bak dokter deh.
1: Oh iya iya, berarti harus memang babi ya ne?
2: Beraya ne? Bak dokter kayak di cawan.
1: Oh iya iya iya, yang kenyan berarti harus babi kan?
2: Menyuruh buat dari dokter. Bak kampung kurang galah.
1: Ya, yang kenyan. Bagaimana pulih kak ber?
2: Amin. Ya cik, alhamdulillah kak.

0: Iya.
1: Berarti tanya punya kita pegang kena, berarti tanya ke sayang ya Allah hari.
0: Ya, betul lah.
1: Nyohana kita gandegan bagai kena kau nak lah apa pun andih katnya kau nak.
0: Hana kepeduli ya kadang.
1: Nya kita gandegan kau tanya, nya pasti nak ke sayang kau kau lah.
0: Betul betul betul. Hawa ke UAE.
1: Hanggubi, pergi hanggubi. Ya merantau lagi ya.
0: Ya tiup doanya tapi. Okay, Kak Ayati, Kak Ayati nyebah jak mejame Kak Ayati. Menurut Ron, etika jak menjamainya pakai bahan Kak Yati.
1: Ini menurut Kak Yati kan tak jak menjamain di bek sembarangan di. Kadang-kadang kan tengok orang mengrep tengok tak menjamai mohgok di. Jadi kan tak jak menjamain, hanya tak jak bina ukuran, bek tak jak lebih kecil baru mohgok di.
0: Oh ya betul betul betul.
1: Dah jauh menjamin tu bantu kenan tu hana tak pegah apa hana tak telefon tu nak nombor ya. Tadi rumah-rumah orang kata tak ada yang apa kerja. Dah jauh menjamin bahawa tak pegah haji leung kat ayat tu jauh morong ronyo. Kadang-kadang pernah tu dia tak sediakan kan. Ya kadang anak pegah apa kadang kat ayat tu dengar eh rumah tu hana nak apa hana tak siapan apa kan. Hanya lampi dia hanya tak jauh menjamai. Bek akhir urung tu nah.
0: Bek karak-karak maghrib mana nah?
1: Karak maghrib jauh lebih kecil lah om dek. Makan tibu rumah-rumah sayang lah.
0: Yalah betul-betul-betul. Oh han gebi ni tak namangan. Oh gebi. Kedro kadang gak nyan pas-pasan. Payah yeah. Kepena sih.
1: Yang kenyan. Tapi anak pegah siapa dia jauh kan. Ya dur jumunan tak bawa kecil lagi. Kan tak kan tak bawa kecil.
0: Betul betul betul. Orang me ya tak bawa kaum ya me rombongan.
1: Jengkinya rombongan. Mak kata terkejut tanya terkejut arwah romo.
0: Ya betul betul.
1: Ya, yang hai dah jajak menjamin dah yang ada benar berken etika cintu tu. Nanti tu kenan buat rumah terorong kan biar dah lengah hape yang cerita diri. Hana mulia untuk orang jaminya nah.
0: Betul betul.
1: Ya, kemudian untuk dia dia punya dapur panjang kah.
0: Ya. Siap Kak Yati. Nah lagu ronyo?
1: Lagu kan Cik Mat awal tak Armawati.
0: Ya, yang kenyan hangat tem
1: hangat trele Armawati.
0: Hangat trele ke?
1: Kenyan Cik Mat. Alah Cik Mat. Sejak kena tak muji Cik Mat. Orang pre pada lengok Armawati tapi. lagu Kak Yati dari Ajir.
0: Lagu judul ji?
1: Selayang putuh je.
0: Selayang putuh nurut gila apa? Nyokam yeah. Rumpok. Salam-salam silakan Kak Ayati.
1: Salam yang pun-pun tak gede nurut gila. Semoga sehat sekeluarga. Terus cepat cita-cita kan.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga pun rumpok jodoh yang saleh.
0: Amin. Kak Ayati mudah-mudahan sehat sekeluarga. Cik Ba bagaimana pulih?
1: Amin. Ya nana tu cik gede mak bayo yang kata mong ah ngapan lewat. Yang ke utop itu you know.
0: Ya betul.
1: Yang ke di Islam cik. Kak Na cik anak tu kak yang kak Na lagi sibuk-sibuk siap-siap sangat.
0: Kemejak ah.
1: Hana kadang kadang tu apa tu dah le buat di rumah ah.
0: Oh iyalah le kegiatan le buat.
1: Ya kita ada bayang tak orang di Hunan nah. Hanya nana tu cik dek ke Pak Meri ya habis mandu-mandu menju dek.
0: Siap. Makasih Kak Ayati.
1: Yo sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Ayati dari Korea. Dilikut Kak Ayati kage prehba petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam dek nuru lon.
0: Iya, Pak Saptari, kiban haba bengahnyo. Alhamdulillah. Nya dengan di lampo?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Hana jak kerja orangnya?
2: Bawa

0: Kedai Krung Sabi.
1: Banwa dari Kedai Krung Sabi. Pun nak belah?
0: Ya, bahan baby-baby dapur kan.
1: Oh, untuk magu mana? Memang pakai hana ajak kerja orangnya? Pray ya? Karena orang Jumaat? Oh iya iya iya, siap Pak Sabtari. Pak Sabtari nyo tentang jak menjame.
0: Untuk jak menjame yang jaban.
1: Jak menjame etika katanya, adab katanya jak menjame. Pak Iban menurut drone Pak Sabtari.
0: Jak menjame dia temongon. Di dalam.
1: Dah beri talem. Cuma nyo agak ubat su Pak Sabtari nyo. Takut ndak wari-wari yang lain hana dengar.
0: Tunggu dalam.
1: Lenyan. Lega ya. Bisa lem. Belum etika aja.
0: Etika aja. Mau jam ni. Ngon kecepan gede yang ambil tajam jaro.
1: Bek tajam jaro. Ya, bek tak cocok tak rumah kok mah. Bek tak bek cabak mana.
0: Ya, adik ni rumah.
1: Ya, ya, ya. Tak reloh dah gop ya.
0: Dulu ada kau percobaan ni dengan.
1: Ya, betul. Lenyan pulak.
0: Lenyan betul bagau betul bagai melayan. Ngon saja. Kemudian jauh kajut.
1: Menan, ya ya. Berame dah dapat rombongan menan. Oh ya, siap. Nyan mentang Pak Sabtari.
0: Dong.
1: Terima kasih. Bereh dah urunya tanggapi tema.
0: Itu dan itu lihat muka Nur Hadi ku Korea.
1: Iya, mana lagu hana payah ha?
0: Lagu tak tu.
1: Oh, tak tu. Dang nuru ui leh. Pak Sabtari je talem. Apa lagu tak putah?
0: Alamak dia eh.
1: Alamak dia eh. Kaga eh puno.
0: Dan darah di tangsi mendam.
1: Darah di tangsi. Okey, siap. Nyo kam rompok ber. Salam-salam silakan.
0: Ya, bi ulah garing. Mama bapa di Jogorong.
1: Ya.
0: Kaju Dahida di Anggi ayah pulau.
1: Siap. Makasih Pak Sabtari.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu di samping ya, mertua ada orangnya Pak Sabtari. Jarang lah mak ketanggapi dema ya, karena na ibu di samping. Memang luar biasa. Tahadirkan lagu Kak Hayati leh dari Korea Warehlon. Buno gelake ajir silayang putuh. Lenyana Yakub Taylah daratang se ke Pak Sabtari Oidi Aceh Jaya.

Liko Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Liko berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman, atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sepet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Menangku Warilon kali hadirkan dua buah lagu yang kegelakian Lika Ahyati dari Korea dengan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya dan tak nyopih baluh tapi saudara sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk terdengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himne Aceh ke Potiploh lewat 6 menit wadah Indonesia bagian Barat Warilon ya. Tak hadirkan kembali acara Sireboh na Kak Eli yang mantan setia gepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar bengahnya Kak Eli?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi nurus sehat menanti Kak Eli nyo sehatin.
1: Amin ya Allah.
2: Semoga baik putu ha kan dalam kantung Kak Eli.
1: Yang kenyan. Mahat lagu ile Kak ba?
2: Hana pu nyo mak nyo menugasa kan hana katri ba menyo yo ko sima memang nya hanya dah mengantung tri bidik yang.
1: Ya betul.
2: Habis di baju.
1: Habis tu. Putu de ka.
2: Ya. Lagu yang mantang ni dulu ba.
1: Lagu pu.
2: Maimun dengan Cut Mala Blow Honda ba.
1: Blow Honda. Okey, cenoro ulai ba. Blow Honda nyo kam rumpok ba. Silakan Kak Eli nyoba tema katanya tentang adab atau etika katanya waktu tajak majame.
2: Yang hana tu otak ile tanya orang merajak dan kadang situasi kondisi le andik nurun. Baik tajak sembarangan cik punya hana penting tar ya. Kadang kau mesti di.
1: Halo Kak Eli. Kak ada suara. Halo, Assalamualaikum Kak Eli. Iya, red rupanya ya Kak Eli. Katrip pada hari gepreh bak nunggui 886 sayang hari Kak Eli. Untuk je, entah mau kembali Kak Eli menye kena tanggapi tema atau mungkin menye hana nanti entah mau kelahi hana masalah ya. Yang penting lagu kan nah. Nyan ke nyan yang perlele ya. Blok Honda dari Maimun R ngancut ke Mala. Semoga sehat sabi Kak Eli di pagi air. Be hati Kak Eli be. Ta hadirkan kembali di liket Kak Eli kagak preh bak putih jurnal 55. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi
2: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagat mana sambut kelai ke?
2: Alhamdulillah mudah-mudahan baik betul lah mah.
1: Yang kenya nurul bala. Lagi ke Kak Eli berdua je petujuh nari boleh buang lah pala pada.
2: Ya kan kebetulan kosong.
1: Ya yang kenya rasa kira ni.
2: Yang tu nanti tak kalah kan situasi punya bunga-bunga kadang mamak-mamak ada purun mormolnya kan tinggal mago-mago nengen kan tinggal masak. Jadi kaya menyahana perleta beda jaile karena nanti kan mengganggu rumago nengen kan.
1: Ya betul.
2: Kak Eli sendiri mesti je menyana urun jak lagi menyana dengan mago rasa je hana dupa boleh dengan. Itu salah-salah hana mangan masak.
1: Ya betul.
2: Merasa aku draw lagi kan. Jadi punya tempat aku beda jak menyana perleta kecuali ke perletanya barah saja ada gak apa yang penting kan. Nah luhur-luhur lagi yang mahu urus istirahat angin kan. Man minta jadi yang itu sembang asal yang gak nanti yang totoi no angin kan.
1: Ya betul.
2: Dan mahu rajanya baik dua cik tanging cik mesti cik tanya mahu kasihan salimnya berkena urung-urung dah press kan.
1: Baik dah ulang-ulang dah kena salim lah.
2: Lain kan datuk-tuk pintu mesti lagi yang kamu dua lega kan dah press dengan mesti kena dah merumput ngurunya kan. Kalinya masih kan mesti jika gedubi urunya kadang ngurunya kan belum siap-siap untuk merumput tanya tanya geser leh mesti berkiri berkanan lah dah kena ngambil tentang pintu dah ada.
1: Benar.
2: Agak ke samping lah kadang orang belum pakai jilbab atau kiban lah mesti jika kalau pun tanya sama-sama ini kan. Pula mengenal orang agam dan yang lain kan press ataupun press apa dah ke mana dah tak cakap jilbab kan. Nah jadi ada lagi jadi dia yang
1: intip-intip
2: sih dari jenis lagu
1: pengen nurul. Oh, ya betul. Lalu enggak cengek pernah orang buhan mana
2: leh? Ya hanjut enggak dalam agama hanjut. Kok ceritanya tetap dengan hola ele kadang-kadang hola ele dan nang dubit angin kan?
1: Ya betul.
2: Mesti kita train ngomlah menen 20 menit hana dubit kadang si hana orang angin kata pun tinggal betul kan? Tawo punya apabila yang sih dah balik lah mangan ataupun tupuk-tupuk ataupun malam mangan melampi betilak sih dari kerap-kerap bincang lah sebelum menggertak hanya cik kalang urung bubut ataupun pelalu semayang kan. Pak cik tak kalah tata cara tata tertib barang tajaknya harus tahu dah nyo. Alian mata tak mau dalam dan gimana cik mata terbek sensor 3 tahun yang kan. Pula anda belajar dengan duduk bertenang yang menyenang tak main dan you duduk sila dengan ambil guru-guru ambil cincin dengan bekah tak gop kan.
1: Ya betul-betul-betul.
2: Lalu anda memang keluar biasa di rumah lagi kan waktu ajak tempat lain pilih lagi yang cik ni nurul. Malah nak imo kena you bongkar si mainan-mainan dan you dalam lemari dalam bopet kan. Kan kadang-kadang dan you kan mungkin cik ngongong dengan kadang-kadang pas dah bongkar dah buka dah tajuk orang yang kan.
1: Ya.
2: Kadang-kadang kadang-kadang tajuk orang yang dan you kan kabungi.
1: Ya betul-betul-betul.
2: Dia tak data tertib tata cara adat dan you untuk pekerjaan bertamunya. Alia ambil sembarangan pisi dan you pada jual ulikut dari rumah kau kan cik. Pasti kangen tak lagi yang kan tak duduk lagi ke dapat buka apa menyukakan tu. Ya, kalau jatuh ikut rumah-rumah. Dan, dia tak pernah ikut dah dua ini ikut kena JII yang baru dah jatuh tanya. Kadang-kadang pernah dah kena, mana apa ini mentah nak kena. Mama ini dah kena.
1: Ya, betul-betul-betul. Karena lebih privasi ke dia ikut kah?
2: Ya, kadang-kadang macam tanya kat siap si untuk duduk. Kadang-kadang tanya mana siap, mana tanya. Mereka kadang kurang sehat, nak ikut pergi rumah, dia berantakan ini ikut dengan kan.
1: Betul-betul.
2: Sering lagi yang kita tanya kan mengat badan kurang sehat tanya kan berantakan anak ida pun pergi lah yang ada berapi rumah kan lepas tu jamin kan jadi kata duduk ikut mentah lagi yang makanya tanya hari-harinya tanya tetap bukan bersih bersinar lah lagi yang kan tu jamin kasihau lah yang kecuali memang kurang sehatnya dapat pegah habar dia dah kena pergi rumah draw mentah nak ida mulai lagi yang kan. Mudah mentang dari Kak Eli Dek Nurul sayang.
1: Siap Kak Eli. Berarti lerhat yang harus terperhatikan Kak.
2: Betul.
1: Ken etika kan, kan sempit lah Kak. Tapi dumpa ya dari
2: luah
1: tak tak dari mimik wajah kita nyopi senyuman kita nyolin yang lale kita nyobek tempit lale gedro ya Kak ya.
2: Ya betul dumpa, ya?
1: Okay,
2: jadi
1: siap.
2: Kan urung yang jauh umumnya ke halus saya layani karena kan berkah sih urung yang jauh kan. Udah rezeki tanya najami kan.
1: Ya
2: yeah. Tidak aji dia mungkin kadang suasana raya tetap lah na iya mame yang kan yeah. Tapi orang-orang biasa dia kena teh nak saka tak pegang ii baju lagi yang dulu
1: betul-betul-betul
2: aku yang nak kuih kuih kata jikan kadang pun ada pegang lagi yang kan
1: yeah.
2: Walaupun di uduh hang baju ya. Tapi kadang-kadang memang orang pun mulia lalu tepe walaupun baju-baju yang kan alia lagi dah pertama lang kamar ngongan-ngongan tanya ataupun tanya yang hanjit semerangan cik kan pilih-pilih si tanya ada pertama hanjit semerangan yang
1: yeah.
2: Duk kok je telefon nak buat ruang tamu lagi kan.
1: Yang
2: boleh dah pegah hari ni.
1: Siap Kak Eli. Silakan salam-salam Kak. Tak masalah.
2: Terima kasih. Salam milia yang pun ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul tetap semangat dan bahagia Sabina. Tetap ceria. Semoga dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
2: Allah Pak Saptari yang paling takut. Karena dia takut Dek Nurul dah hanji pegah tema kan. Dia hanji lagu. Baru Pak. Pak Rais kan. Yang hanji yang tema. Hanji lagu pegah kan.
1: Oh benar. Tapi beres secara lagi ya, nak?
2: Kerap hang lelaki lagu, karena takut kadang cik nak Kak Nur di samping ada masjid yang pendamping orang nyawa. Baik,
1: sana tak orang nyawa kan. Ya, nak sana tak ke dua kerjasama ya. Dua nak kompak.
2: Bahagia sampai UN2 nak.
1: Amin, ya Allah.
2: Pak Sabtari dengan Kak Nur gue sehat sampai cik di Perhenam pun kena Aceh Jaya.
1: Betul.
2: Untuk Amir Mahmud cik di Waila semoga berbahagia cik dengan keluarga. Untuk Hayati dengan Dik Khaira di Korea semoga bahagia selalu.
1: Amin.
2: Baru Alun kalau nak minta bawah jamlang daerah Ujung Merti. Apakah di Kurung Raya kena bawah jamlang?
1: Jat-jat talap kak ya? Tiga ya? Talap on. Lalu memang lehat.
2: Menyenjak orangnya nak berjam belah marmu Kak Elium.
1: Oh, nak. Siap.
2: Untuk Kak Rizka Yana, cik, untuk cucunya cik dan kemandu-mandum yang tengah mantau, semoga bersehat mandu hari-hari tanya. Pak Amri, cik, asyik, semoga bersehat cik yang di Kota Melaka dengan ibu. Ibu akan kembali bersekolah hari Senin. dan kemandu-mandum hari-hari tanya yang tengah sakit, semoga berbagah sehat di Nurul.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari pagi. Iya, warahilun ya. Dilikat Kak Eli kagak perhali makcik. Mbak 886. Halo, assalamualaikum warahilun. Makcik.
3: Waalaikumsalam sayangnya.
1: Iya, gimana kabar bengahnya makcik?
3: Alhamdulillah sehat wafiat.
1: Alhamdulillah. Nyo tengah apa makcik? Bali ya? Bali ha.
3: Ben.
1: Oh iya iya. Okey.
3: Jangan dikali.
1: Siap. Makcik nyo tentang etika gedanyo wadai tajak mujami bak rumah.
3: Ya sama kayak Kak Ili pegas punya bak nyo ngati bang tebu bet lagi aku bang bang gua satu tu pintu lambai salu melabet sengok kadang-kadang gede gak kadang-kadang ki rumah ki bajai mecah bajai kadang saya.
1: Ya betul betul ya. Tapi
3: nak tanya ka tanya gak gaknya nak kan nak ada rupo tanya hanya mangga hanjo lah yang mentik-mentik nya bak bahaya dak dasar kan.
1: Betul.
3: Ya kalau kaget rumah gua tak ada pintu tutup-tutup saya gua tak ada hilang gede kata dia benar. Hanya tu je buka dok punya ni raya. Ya. Banyak ni kata tawa. Saya kata orang ni betul tepuh dua nya betul tak leo mak gua. Juga mak tengok dia. Ya. Serat. Betul problem dia ni. Bet ajak cik dia ingat pupuh lagi umur aku sampai tak ajak lagi. Betul mai kau dengan tajuk bu katuk tanya ramai-ramai kan
1: apa. Betul. Dek gok gedak gonggu cik be oh ya. Kata saya sama orang porma ha.
3: Kau yang itu dah bergara. Yang yang kau jadi tiga buah jenuh hanya mangkuk tau. Jadi mesti berkata kau banyak dapat tabu ibu. Tapi ini mahal mangatnya ya.
1: Ya betul.
3: Ya tu tak pantan aja rumah orang kebuk orangnya rumah dia. Dia jaga wakai. Ya tu orang menggerib. Kau ibu menggerib katuk tanya.
1: Jadi pajan cik dah jatuh menjame je makcik?
3: Ha?
1: Get je pajan dajak menjamai.
3: Get je mengurit. Katuk tanya. Ini belum mengurit. Tak lupa lapan. Tak lupa sekurang.
1: Oh benar. Ya ya. Bek telat hati tahu. Gak jaih ya.
3: Ya lupa lapan. Bek dajak cik. Lupa kaya. Tengah saja bu. Ya.
1: Oh ya ya ya.
3: Penting tak tajik. Ya nama salih. Penting katanya tak main. Segi orang raya orang ramai. Ya, ini dia boleh sepuluh sekolah saja dia punya menggeram-geram punya lehu pahala sepuluh lah yang kerajaan tu.
1: Oh, menang karam rasa.
3: Dia sepuluh lah semuanya atas ya tu. Ya, pokok juga dia karam yang layak dah tutup dan ya semua masa. Ya, mana yang cerita lagi Dajak Mogok. Bik Dajak Mogok yang tanya anak, bik tanya dia pegang haba, kolej. Ya, anak di peruk kuih, bik tanya.
1: Ngeram bintih, wallpaper bintih kan, bik peluk lah dia mah.
3: Kau dah pegang sendiri kan. Tanya ke anak Dajak Mogok. Apa dia pegang asing ke tu. Dia mati bahala katanya.
1: Ya betul.
3: Tanya pegang apa je anak. Pegang situ kuih dia. Oh jadi ke subhanallah.
1: Dia luar jika. Ya
3: makcik. Oh my makan eh. Oh my kaya kuih ni orang tua sana tu. Saya tanya ke adik baik cik. Kuih ke ibu abah
1: ya. Ya betul.
3: Tanya Dajak Mogok tanya mana. Tanya tanya terjaga anak. Pak apa dia pegang hati mati pak anak tanya bet lali kerana anak eh. Dia oh kuih duk kuih yo putin kau mati kan. Maka dia kata oi lu nak hang di bin nak jaga kecupit.
1: Kecupit.
3: Ini dah bagong kecupit. Lumpul aja lu ngam tu di kau ni mau kau mau dah nak kau ni dah kecupit. Mana model lebih nampu dah berapi anak ayi bubuk kulit kuih zopnya. Iya kena jadi saliok je. Nanti tanya jaga tanya Nurun tengah cati tanya anaknya gada kekalan ni lah. Lo kalau kamu kan nama ni mandu mah. Lagi dia jumpa kat bangi lagi ikut lagi pegang ni bawa gak lah.
1: Yang kenya. Nak Nurun je Nurun sih kan dari awak Nurun.
3: Tiga tanya yang omah di paju kuih baik saja sibet saja saya sama bayi kejamai yang omahnya baik itu aku tak tahu.
1: Betul.
3: Anjir walan. Anak zaman hanya sahabat tu. Sebab anjir pun ayat rapi yang nama nanti nak menyanyi ni. Kali ni, subhanallah. Gotok mogok ni pun cukihnya. Cukih je macam sebab Allah.
1: Okey, siap makcik.
3: Oh, kan ni orang-orang yang tak apa banyak anda. Itu yang bagus. Anjir Kak Eli pun kasih mana perkataannya.
1: Ya, lagu apa lagu Nurul Puta ke makcik?
3: Ha?
1: Lagu ke Rana? Apa lagu?
3: Lagu itu selagi. apa ke pada hasil yang diorangnya lah.
1: Pada hasil kerana orang Jumaat.
3: Kurikut mulun. Kalau aku ingat orang kata je. Orang kata je. Saya dah sayang kerja je. Terima kasih orang Jumaat.
1: Ya, kamu rumpak apa?
3: Salam-salam je. Kau kena ilang dengan bersihat badan. Selamat iman bagi bazar. Kamu tahu sikit. Tanya umum. Bagi awak jalannya. Sorga. Sorga rumah. Bersamat lima mendung. Sorga di rumah mendung. Selamat baru sebul. Kena ada. Kau tepat lampunya.
1: Siap.
3: Rumah dah nak lupa. Mana ada ni kan lupa dia arahnya ya.
1: Oh ya ya ya. Jak mak cik nyok kan lupa. Jak.
3: Ayo kan lupa mana ayo. Nak lupa. Tak lupa mah. Lah baru ni luas dah. Kom kon jom game mungkin orang tu.
1: Ya ya ya. Man tanya
3: jamu nak lagi yang game dia ini panai dia dia dalam.
1: Oh ya ya.
3: Aman tinanya mama en kena ni ngon bak ya.
1: Hmm, kan nyenanan lewat pio kan.
3: Ha, punya bersebunya belahnya apa ke alah nanti tu lah baknya alah satu ulun dah baknya ni yang tu ui yang nyanyi kena undang je nama belak sebunya
1: ya betul-betul nya ui at Nusa kampung Nusa
3: satu ulun. Alanya salam-salam benda-benda rumah ke Kak Eli. Pun muka sahabat kau yang berluar rezeki atam apa ke kan bebe pergi-pergi kan. Aku rupa ke tak. Alanya kena lagi yang semoga dia sihat bagi bajarah kanya kamu. Tanya buat sampai umur nanti buatnya bagi bajarah si sama mamut. Dia habis Kak Eli yang Kak Ibu Jaya ke Bapak Pak Seri, Bapak Mari. Bermandu, bah?
1: Ya, terima kasih, Mak Cik.
3: Bermandu, Mak Cik. Sampai Z, Bapak Lian, salam, bermandu. Selamat bertugas, Anoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Tak hadirkan lagu Kak Eli, le, buno. Gleke, blo Honda. Dari Maimun Air, ngancut ke Malak. Gak-gak berjalan Kak Eli, bah?

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Menunku Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu permintaan Kak Eli pagi ia ngen makcik dari Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lama cara sireboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum Mbak Masri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, kiban haba bengahnya.
1: Apa gestar Nurul?
0: Alhamdulillah.
1: Dengan Nurul kiban. Nurul kiban Zinan.
0: Nurul, alhamdulillah sehat cik.
1: Ya, nanti doa tanya mantan mantuman yang sakit mau bagah pulih. Eh, mana Nurul?
0: Amin ya Allah betul. Mbak Basri, nyeron dengan apa?
1: Ya tengah dulu, tengah Nurul buka habas ya nyama.
0: Oh iya iya, pot bunga kali nampak eh, wadah rak.
1: Kak
0: bereh ya.
1: Ya nyeruh, tak pegah di temanya, di kepala hati Nurulnya, di tema, di urung jak batanya mana topan.
0: Oh benar, kibar.
1: Baru sayangkan baru.
0: Oh, mungkin baik dawit kenan ya.
1: Baik dawit kenan.
0: Iya. Jadi menurut Rona, etika aja dalam jak menjame, Pak Kiban, menurut Rona, Bang Basri.
1: Tanya tajak menjamnya rumah gop. Bisa kondisi kiban rumah rumahnya kiban. Jadi tajaknya sih kiban bantu rumah urungnya yang tujuannya salim ya. Tanya sopan santunnya hari nama dengan urun.
0: Betul.
1: Ban tajak awak rumah gopnya ban tajak mami itu assalamualaikum leh dekun. Yang paling utama kan. Ban tiga dua ke tapi salim mana gitu kadang-kadang di oh baca ilik lupa ada orang kiri kan yang tadam sisi arah dia kaili pegah menung dan tak tahu-tahu pintu mula dua dia ke yang tak pereh dia tiad kak gitu biar di urungnya oh siap apa ya gitu kan lagi apa yang siapnya pulangkan siap-siap pulang pakai je lebah pulang kiban kan ya mana kan kak buka pintu kak tak tamang. Tanya tajak rumah kau pergi baik sama si anak min dia dua dia dua puluh tu kadang-kadang tengok sabar-sabar ada tu kan tak tengok orang mana tengok kali nak anak min sabar kata ligro kuno ligro kuno cukup sabar tu ya kadang urun formonya hanya ikun aja kun pala-pala hai karena sabar ada anak tengok jadi tak pegah apa anak hai kadu be ka grup grup ni mong ko mandai ya tu ya ado nama tang ni mandang kamu ko ya bantang ni mentang ngote ni kamu ko ado mana ko yang tu tanyo tu rumah ko pi be sama enak pi buna buso palah tadu buna santun lah tanyo nurul kan ya mana yang mesti ji yang on tiap yang je le urun po rumahnya tanyo tak malu be na abah tanyo be cabar anak mesti ji ya, baik sahabat tak pegah ni, tak pegah je, baik. Itu yang je, tak terima ni mentalnya. Nanti tajak rumah kau, nanti tak berbata ya. Baik tajak ke arah ramah ke, baik ke arah boleh hukum ruang lah, baik sampai pada ubu rumah kau, munan lah. Kadang urung poh rumahnya, muka dua getan. Ya, kari asli ya, kahana aku, kari abu bobo mana, meluah dia boh, aku tengok. Kagak bu urung poh rumahnya, hanya lagi yang tengok. Yang payah saya jaga datang. Yang berap negeri, berap luhu, pi, watir harap asapi, yang harus saya jaga itu kadang ada ya. Tapi yang itu kadang ada kenan. Urung por mohon tu mungkin bayang kadang-kadang ada timang kita yang wan. Yang payah saya jaga datang yang wan. Yang sopan santunnya hari na, bapak badang. Hei, masing-masing kita yang wan tapi naji urung yang anaknya kan. Yang manusianya tak pegah nurul kibar tak pegah. Oh sama hitam pikiran kahana sama dengan Nurul kan?
0: Ya betul. Lain ya. Dan hae depan memang lu tak macam.
1: Depan. Tapi punya tak pegah etikanya luah Nurulnya.
0: Betul.
1: Luah dah.
0: Makaji tanya harus tak ya harus tak perhatikan yang nanya di kau.
1: Benar. Kiban yang rumpor rumahnya nanti terjadi yang kenal yang kelihatan. Tanya ping oh dah situasi kondisi rumpur mohonan buat je tamai mungkin sakam sekilo tengok si perlih tam rumpur mohonan buat apa kuih masa buah kuih tu menang kan ya mungkin oh niat aja mungkin rarap dulu tapi rumpur kuih dia oh mungkin ya menang lah mungkin tidak pegah kan
0: ya
1: nak jaman ke Nurul
0: siap Mbak Basri lagu pelagu Nurul Putra kerana
1: Rukun Heblah mungkin
0: Rukun Heblah nyokam rumpur apa
1: ya.
0: Salim-salim silakan.
1: Salim phone Cik Man, Kak Hati, Kak Eli, Ya, Mian Mahmud. Yang Alam Baru. Makcik, cik, ayo. Yang Kak Nur Pulau Aceh. Dengan Radhi Pidia Jaya. Selama. Tak hati kali ayo. Selama. Masih kali selama. Nah, dalam dongeng memandu maju nurut.
0: Terima kasih, Mama Sri.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mama Sri dari Kota Sigli yang tengah geduk-geduk ya. Semoga bersehat sabe. Di liket Mama Sri kagak pereh Pak Putu Jono 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Nyong awak Jon nyong di Klegenting.
0: Iya, awak Jon dari Klegenting. Kiban haba uronyo awak Jon?
2: Awak di ta raga ta apa?
0: Alhamdulillah.
2: Tewa bila gak ada sih.
0: Oh, lagak de mauronyo.
2: Lagak ta.
0: Iya. Awak Jon.
2: Awak Jon, mesti ji pegelah de mah ana jak rumah.
0: Ana jak rumah maksud
2: ji? Ana jak rumah. Ya, tajak rumah sakit, rumah ti dah. Pamaji non ngon awak Jon sakit dah. Nya aduh je awak Jon kagak bau mau sakit tu untuk kagak bau kan. Dah tanya yang papa mau sakit kan tajak ande kan. Jadi tak apa-apa kaya orang tak buka apa orang tak kaya orang tak buka apa
0: betul-betul
2: jadi tak apa-apa kaya apa-apa yang mudah apa kaya kan kadang-kadang tu alas pun tu tak apa waktu di telim tiba-tiba yang kira-kira saya wajan je ajar kemudian orang tak kaya bantuan tu apa gamplom-plom tu mesut bubu yang tu wayah baca-baca bubu yang nak belonya senang kan?
0: Ya, betul-betul.
2: Kira-kira
0: menyewa teh je, nak perlu tak eh, menyewa tajak buat rumah sakit?
2: Tak eh, tu nyewa jalan je, apa-apa si pelong tu kan?
0: Menang.
2: Cok Honda, wala baju tak, tak perlu apa orang apa ke tu.
0: Betul-betul.
2: Ya, dia buat rumah sakit tu, orang rumah sakit pulang tu, buat tajak senang kan? Jadi ngon baik kata oh. Tapi ada ke ngon. Dah tak sakit tu. Bapak ni tu lah uti. Ada anak tu lah uti poji-poji kan. Poji-poji ngon lah. Ngon tak dia. Tapi macam ke enam dia tu pega.
0: Siap. Terima kasih Wak Jon.
2: Good.
0: Wak Jon nak lagu ronyo?
2: Lagu Ami-ami Riak Bicah.
0: Riak Bicah. Nyok apa rombok apa?
2: Yes.
0: Silakan salim. Salim ke
2: Papa. Aku pun dah gerak ni. Salim ke kau ini. Baik. Baik. Sehat apa ya.
0: Amin. Ya Allah.
2: Lalu ke Mak Di. Namanya rumah-rumah ni. Walaunya ke Papa pun dah.
0: Ya.
2: Ke Kak Eli. Ke Kak Enong. Ke Mak Cik Lu ni lah.
0: Okey. Siap.
2: Ah, dan kepak mari kecil pun yang kompak saya pun

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: Menanku Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu permintaan Bambasri dari Kuta Sigli dengan Wak John dari Gli Genting. Semoga kamu bahagia. Dah sambunglah acara Sirebo yang kawai gepreh bak 886 dah coile. Halo, Assalamualaikum Warelon.
2: Waalaikumsalam Adik Lun. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebandik sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah ya Bid. Rona?
2: Sehat sedik.
1: Sehat, Alhamdulillah. Dengar lipat no?
2: Ya, tengok di rumah, menonton di belakang.
1: Menonton di belakang? Ya, ya. Ya, balik kan?
2: Nak ulung tu, nak ulung tu, tuan-tuan tak jangan mangat bergerak.
1: Oh, ya, ya, ya. Nye, nye, nye, nye. Siap.
2: Memang satu dia tak menebut dah. Tiba menebut tu kalau buat.
1: Oh, je. Tapi cah dengan teh nyama meh, ya? Tapi cah dengan teh nyama meh. Okey. Ya Bid, ni orangnya tentang jak menjame ya Bid.
2: Tu tentang jak menjame, tanya udah jak rumah kau penuh di. Ada sopan bina sopan santun
1: betul. Betul. Ada kalem,
2: hanya ada kalem kadang ngomongnya orang, hey, sederhana lagi, sabar lah orang jauh itu. Mama saja omong-omong orang kaya rupanya seperti itu. Boboh lu minta boboh anayin bagaimana.
1: Oh, menang. Ya, ya, ya.
2: Dek tak abau si gatuk juga.
1: Betul, betul, betul. Jadi, tak boh yum roh si menang lah.
2: Bina tepatkan silah lagi. Kadang-kadang omongnya si orang katin. Si mana minta dua omong. Abang tajak ni orang menyenyum.
1: Ya, betul-betul. Saya
2: tanya-tanya ni, saya ajak omong kok. Kerana mungkin berjak dokong lah. Ya. Kadang boleh memang. Penat. Baik, tanpa-tanpa pun orang jawab itu. Tapi itu ada tu omongnya anak ni. Kita tahu lah. Itu tak ada banyak. Jadi, ada orang tua omong pun. Ada ajak ke tanya-tanya ni, dia ada apa?
1: Ya, betul-betul. Saya
2: lelaki, anak. Saya memang sebab orang tua ni. Jadi, persoalan saya. Kita menang lagi, tengok kan? Hanya istilah lagi menyatanya sebenar kata kelemah nandung kata suring belanja. Berarti tengok, hanya anak kelemah tadi nandung. Hanya anak nandung lagi yang banyak-banyak sepok.
1: Betul-betul.
2: Yang menangnya, umpamanya, umpama lagi sebagainya. Dia mah baik kita tanya deh. Itu nandungnya aku tutup. Kadang yang mudah kata aku isi, isi kata, yang nama. Ada orang yang pun kejap matanya kadang menanti ya. Kadang mungkin sampai hati kejapnya nanti kadang-kadang orang kejap matanya kan kebau lah.
1: Ya biasa je lagi kan ya.
2: Kadang-kadang orang kejap waktu itu kejap mah kejap untuk kadang-kadang kita lihat kejap maksudnya berbagi kejapnya ada ngalir dan ada ngalir tau orang yang
1: ya. Ya betul-betul.
2: Ini orang yang menanti.
1: Betul. Siap ya Bid. Lagu apa lagu Norobota kerana?
2: Lagu dek Nurul
1: apa
2: yang galak dek Nurul
1: lengok. Oh Nurul le lagu galak. Manyo yang galak ya Habib.
2: Nah,
1: mana galak dek
2: Nurul galak dek
1: Nurul galak aje pun tak apa senang dek Nurul. Okey siap man. Dek Nurul pilih mentam hanjet.
2: Je kali dua dua nol.
1: Amin ya Allah siap. Nyo silakan man salim salim ileh.
2: Salam-salam kepada Nurul si selama iman dek Nurul dengnya hati ada Nurul tak ni ya dek Nurul agak bangkat alam karamah ya nak.
1: Nah, agaknya dengan di luar tiat dengan nak kegiatan ti mungkin tinggal ke kedamo.
2: Oh mana, ni agaknya cik yang berapa orang yang ada dalam di rumah kecil ke anak.
1: Ya.
2: Tapi ada kadang kadang berjaga kadang bangkat tu dia bangkat ya umrah kadang dia. Kadang kerja dia. Nah di selama iman yang nanti di bawah.
1: Amin. Good. Kena mayang ya.
2: Sebab betul itu kena ke bangau beli di sini ke tak inang ramai kita ini
1: ke mana Bandung ya?
2: Ke Naga je. Nama Bandung Pak Amri juga dari kota melakukan itu.
1: Iya, siap. Makasih ya, Bit.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bit dari Ulekaring, Warihlon ya. Di liket ya, Bit, kagepreh, Pak, Pudujoh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam, Warihlon sayang.
1: Makak Yana.
3: Iya. Sehat, Mbak Warihlonnya. Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, saban, Cid ya. Manyo nasu jangan enan kak. Mungkin headsetnya na.
3: Padahal kan headset sih kakak enak gantola elo, tapi menanti lo.
1: Oh, berarti betul HP berarti.
3: Tak tahu nyopu yang salah hom.
1: Mungkin HP kan kak.
3: Bisa
1: atau
3: jadi.
1: Mungkin bak lubang nak. Bak lubang headset je kan kak guru.
3: Tapi nyo headset baru nak elam. Kontak sih untungnya. Berarti HP aja ya bermasalah.
1: Iya, Pak.
3: Mau wajar lah HP ton gajah proje.
1: Awet dah ron nak pakai barang ya. Enggak tak dijaga magaji dari ton gajah itu.
3: Dari ton gajah HP Nokia awayan yang model peta ya.
1: Oh, iya iya iya.
3: Yang lipe bukan yang terbaik ji, yang lipe ji.
1: Iya.
3: Okay. Yang terbaik ji kak. Wakfana di kayak masuk museum. Tengah yang lipe sama tu. Aduh.
1: Iya, Kak Yana. Nyok tentang menjame kak. Etika kita nyojak menjame. Kipan menurut Kak Yana?
3: Oh, ni perleta yang tanya pakai etika, pakai adab. Tapi beda pegah pegah mentembak radio. Bangganya tak amat lapangan. Kehana lagi yang tak pegah kan?
1: Ya, yeah, betul.
3: Lagi tajak yang kan tak pegah janji lah yang rupa rumah. Kadang tu ikut hal lah yang menjana acara. Anak dah pegang-pegang bantu tanya anak orangnya tak kentu ada telefon. Banyak anak orang. Nah, dia mungkin ni kat anak dah jadah kupeh buat apa. Dia buat bahasa begini nak jadah anak orang. Eh, pegang apa pun. Dia jadah tak peh apa. Ya, peh-peh. Enggak pun, aduk rumah kau dah home jak. Ya, peh-peh orangnya. Mana dah buat jadi kalau yang cerita Nurul.
1: Ya, betul.
3: Kalau dah pegang. Mesti kat anak Nurul jak kenan. Oh, jik Nurul tapi baik buat pohnya apa. Kat anak pohnya menjak gede. Ya, menan. Tapi kan ka geser baca oh punya menan dorojak tu kali kurang ber get menan. Jadi kan kata pre, pula lawetnya kan kamu mudah karena HP kan. Yeah. Jadi kan sama enggak ada pegak janji. Kan banyak hana ada pegak janjinya resiko dia. Menya 50-50 lah na urang yeah. Na urang kan.
1: Getir rekung dekok je ya.
3: Getir rekung na urang terkadang tidak mesti na urang juga kan hana persiapkan yang kuih-kuih na paling na ite to ikupi na kaje roti kabin kan. Dan menyata pegah tanya kan kata yang minta kuih-kuih ade-adenya sabo huplu amnan kan. Jadi wate tajak pis tak wate si bek wate luho wate buluho katuh tanya ikut kadai tak kucing macam cik tunyok-tunyok ke modal kat Anna modal tunyok tapi kurang ke ma tanya wate blow besep ke tau kerana malam kalau enam cerita kan wate buluho wate istirahat go bek tengah go tengah di katuh tanya tak tok-tok pintu ikut temumang-mumang buka pintu cik uro cik tengah mesti uro tu tak maksudnya. Yeah, banyak awak yeah. Tema grab lah juga dengan hendak semaya magrib but gerak dengan keluarga kan terus tanya tutup pintu kan kan hana adab saja kecuali tanya rumah saya di oh itu lagi tak mejak kedih uluak usigli juga terus tanya pas awak tema grab hai nanti motor tanya kan dia tak prediksi kan
1: iya yeah, betul
3: terus tanya awak tema grab nyala en karena tanya dari di oh mamnya tanya toto kata depu awak tema grab bubuk rumah gop maka ada sembahyang juga den
1: kadang ya biar sembahyang inan
3: makanya bantu kena teh nak perah apa ikut ambil ya sembahyang rumpa rumah sembahyang bebutnya ya press tanya ya duk ya gemit tanya inan grip belinya tak jadi jarosa dah tenteng nak siapa nak pakai hantar bila dah beri peteng dah bila sakam sekal kilo kan je emnan
1: betul
3: tak jauh drotok hai pak hayak jarosa siplah grip rumah gom makan adab memang ikut haikun Tapi dia tak ada cerita bagak pun kata tu oh gap berarti hamei u nah anak ganda ai gege yang model lah. Yeah. Am grebek tu saurung pe anak ganda ai nurul walaupun urang pormong tu hanai sembahyang. Yang magrebnya jika privasinya watek ke keluarga droi watek ke pekeh sembahyang pekeh hibut pekeh segala macam pajubu segala macam nah
1: kan iya kadang cik kahek kerja mesti banyak uro
3: ah jadi tanya benar pikiran lah benar ada sopan yang benar elinya watek aja pihnya salam lagi haba benar tak tok tok pintu lege tak hoi nan terkadang lagi kak Erna menyuruh tok tok pintu toknya ibu salam kak Erna hanatat peduli le Nurul karena diku kak Yana na rumah di samping.
1: Iya, rumah tempet-tempet dah.
3: Kan tempet mah deh tapi dia dah dengar Nurul. Itu jarak 2 meter hebete tapi kan dia dah dengar orang buat salam kan. Ya, betul. Kak Yana ke kak so salam memang tanya wajib walaupun tak cucu salam ke mana masalah pencuri salam ke kan. Kata tu so mata jak dah buka pintu kan hana orang. Nah jadi kak Yana ini menyahanai hoinang kak Yana kacupi dan nak buka pintu. Cuma tu orang tak lalu dalam waalaikumsalam. Masa kadu tu dengar tok tok. No, no. Banyak pula model tintin ni dah luarnya. Hana ceritanya tintin di luarnya. Dah tu berkelepsa di luar tintin. Mana banyak kaya nak buka pintu aku duduk lom.
1: Fikir orang kengkut ke dah. Maksudnya hana tak pulih.
3: Tin kan gutan gutok tok kita ke bawah halung kan tin kata lagat
1: betul.
3: Olehnya dah tok pintu lah tok pintu dekat pintu gop kan dah pernah kejadian kan garap grab tok pintu salam hang apa duduk tanya kan kata kejut pe yang pe mana dengar kan hamkan dia buka pintu dulu lepas buka pintu rupanya saudara Kak Erna. Tak tahu orang mana ada guys.
1: Lagi ada dinner ah.
3: Mana ada bagai kan gebak salam ke assalamualaikum. Kitnya baru kita dengar assalamualaikum.
1: Kadang cik galak ke karu.
3: Kan kaya nak menyekat lagi. Yang tanya kan kapu bala tengok tom ke. Kayaknya mungkin
1: betul.
3: Jadi perlahan adab dia baik kenang tenang. Jadi yang kak ya nak bagah kenang lagi. Karena memang refleks Nurul kan.
1: Ya yeah, betul.
3: Bantak rupanya orang yang memang harus gebet salam tapi anak gebet salam gak tok tok tak jahe gecengengesak dengan lo inap jadi kan bena cinya bersapan elinya be ban hana so tu oh tak cinya pak cibela tak gintip kan saya kau berbajet dah dalam anak itu oile kan
1: ya nyengkahnya kadang nak kata oh hana dah tak dengar tak cinya dan kepluang kadang
3: tu ban tak cinya agaknya cik kadang tengah pakai baca kengsi lusot dan sebenar kepluang kan ya. Jadi hanjit si lagi anda ingin intip kan. Bang kalau tapi tu press ke utamang baru datamang. Aduh bang yudu. Nyambek abang aduk masa abah rumah dah sesah nak matarnya masa abah rumah dah sepuh tak tampung kan.
1: Ya betul. Terus
3: lalu kiknya terus lalu kik je. Lenyan abang tawa dah berkata utuh tak moji. Ilikut londuknya kan. Kepulsinan bukan hidup dulu.
1: Lepas di game mana lagi kan. Kadang tanya si Andrew Mepio kan.
3: Terkadang ciknya alunya kadang menurut ban dua orang gelam tak sampai karena lain lom kan. Tapi tak sampai karena lain lom. Jadi ban terus yang main kaki cenguk kena cenguk ke dia kaki pegah alunya luar pun totak ruboji. Tanya kaji mesti tu pulang apa yang mesti tu bantu bah buta kata rumah gop. Mesti tu rumah ikat pajak kena pegelih kata tanya kan.
1: Yang kenyak.
3: Tabah lah pupunan bacut punya tabah anak dah jaga baik rabak ii gop ru kuih gop ada pupu lain pupu jantlan lah rumahnya kak ay nama tak anak minyak anak tak peruna kan je lagi binatang Nurul sesoh kena sesoh ke deh kan
1: anahan penasaran petrau hawai mutiji hawai mumat hawai mumiat dah
3: ia pepe yang kira-kira menarik perhatian di cik kai perhap kenan ditanya oma kan benar tanya rupa rumah memang hangat kun tapi ke kakak iga dah tak tadinya kruk-kruk le pada aja
1: betul
3: curhat buat tanya kan cik kai ke kena jumpa lah aku tak pulang gak pulang pakai anak dan ha aku dan tu kakak rumah dia Banyak kan anak pada cerita pernah kejadian anak kumun kan. Jadi tu icok kuih kuduk luai dari luai tambah dalam. Bek ne bahama je anak kenapa. Diim ke. Bek lagi-lagi nyan. Menyangka nyan bek gongok bek cak ni kena rumah awak.
1: Bere.
3: Cut balik huruf.
1: Tiga.
3: Semua cintok ya orang raya.
1: Ke arah nyawa.
3: Eh, tak buka baik dengannya. Kuih nak rugo nurul atau ambal kan?
1: Ya, mubazir. Eh,
3: mungkin saya ajuk ke goblom, tak pasal tak ajuk ke goblom kan?
1: Betul.
3: Ada yang pajuk habis lah cerita ni. Pomai, poya ke bentang. Anak tantam hilap tu. Mana nak cerita rumah? Baik-baik balik dia. Anda yang balik dia. Ada cepat-cepat ada yang tak. Belum sejak rumah saya pun nak bungong habis hiwit. Ma, berapa-apa kacau dalam. Anak pun kacau je luar.
1: Ya. Okey, Kak Yana, siap.
3: Jadi, tajak-tajak yang benar adab lah. Pakai adab. Kedepankan adab. Pakai adab tak pegah-pegah mentah. Tapi, tak puput Hana sebenarnya.
1: Betul-betul. Siap, Kak Yana. Iya, kamu sujang nggak? Katrip dah saya dengar ni. Lagu pun lagu dah putar.
3: Burungnya api kepala si nyanyian keneng.
1: Lagu pun lagu dah putar.
3: Dekti ajar mau kayak dalam kerja keneng deh kak wow ni.
1: Tapi alhamdulillah dekti kan mutuah kan?
3: Oh dekti mutuah kan. Menyamuk grab mana kerja banyak kesembahyang ini di luar lebak menasa. Baru hujung grab kerja. Berenaan. Menyah nak menyajak je nak macam grab-grab tapi sembahyang ino ni nyambut lah ino.
1: Mesana ke deh ya?
3: Mesana. Baik gara-gara ya pengen kok nyanyi tak nyam sembahyang but sana deh. Tak tahu tak kemik-kemik kok nyam up kuih ni nan.
1: Siap.
3: Okey lah Nurul, menyata cerita panjang kan. Pilih hoi pelung.
1: Nurul dengan apa pergi ke kat lagi maraton. Buat cerita.
3: Kanan apa nak pengen lah. Bapak buka apa kan le radio pada dengar. Gok buka kejadian lah. Grip-grip rumah gok. Terus tu cem tu.
1: Ya. Lagu apa lagu?
3: Lagu ronyo. Punah dari... Aduh, Novi Zen.
1: Novi Ayla. Novi pun.
3: Novi Ayla tu je orang.
1: Oh, ya.
3: Aduh, nak Allah dia. Siapa nanti kata, wahai Allah. Kasih sayang Allah.
1: Kasih sayang Allah. Dari Sol?
3: Sol dan...
1: kasih sayang Allah.
3: Kedua ke Ena? Cewek.
1: Kasih sayang Allah. Man salam ini dekat.
3: Salam pun tak ke Nurul Iles. Keluarga semoga sehat mendum. Berkah umur, berkah rezeki. Betul buat pelaminan.
1: Amin.
3: Dengan ke Dekti. Dengan keluarga semoga sehat. Kak Ngongsit. Ke Kata Mangguno. Ke Isan. Isan.
1: Yang kaya Hana dah dengar lah.
3: Iya, yang tengah gengan, tengah merajuk cak dia.
1: Mungkin.
3: Aku mana-mana dulu lah, Nurul.
1: Siap. Nyo kasih sayang Allah, tapi Hana merumpok kak?
3: Nah, aduh, so nanti ya.
1: Kasih sayang karena Allah.
3: Hana pakai karena? Nah, karena?
1: Kasih sayang Allah, Hana merumpok. Kasih sayang karena Allah, nah. Kasih sayang Allah dari Aida Azhari.
3: Ah itu dia.
1: Okey, siap.
3: Nanti mentang kedua lah Nurul kena Aida. Saya ke mana-mana punya Nurul. Mana saya rek tak Nurul.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Libya, Yahbit dari Ulekaring, Buno, dah hadirkan lagu Saudagar Kaya ke Yahbit.

0: kamu beri salam gerakan mandung Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon jelas yang perlu halangan hai tahap bajaran raya. Cuman yang

0: Lagu yang kagelak leyah beat dari Ule Karengan Kak Yana dari Libya. Semoga kamu bahagia. Tatampung lo acara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886 da coile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Jadi ada orang yang lagi semangat dah.
0: Iya, alhamdulillah. Nyo dengan to doh Tuhan ating tegai.
1: Iban?
0: Tuhan ating tegai. Cuma nan.
1: Nah, sama mak agak kan jari yang kecuali urus jemaat. Sering urus jemaat karena anak aktivitas.
0: Oh iya, ayah agak sah.
1: Pani emang urin lah semua.
0: Yang ke tua menan gejak gejak oh nyo ayah gas.
1: Ya yang kini lagi payah. Ada puah payah ge punya melayu puah makin puah macam
0: menan. Betul betul. Kalau
1: kau apa yang ini terbaru.
0: Kamu ho ya ayah gas ah.
1: Mak manuwa mak belanja
0: lah. Oh pun apa lah?
1: Ada begitu tu ya, dagang buah ke luru.
0: Mana? Oh, Ron ni yang belanja ke Ron? Pupu selera tu kan?
1: Tapi ni yang belanja.
0: Eh, semua tu lah tak memang ya guys. Jadi ibu pi hana bingung lepe gemutagun kak sesuai dengan pe yang nebelo.
1: Hana kalau begah le ini lemo.
0: Oh mana?
1: Oh, jadi tak boleh le. Aku boleh asam, boleh bawang, boleh tapi mana? Baru boleh le.
0: Oh mana?
1: Oh, jadi lemo ibu buat jual. Mana nanti kau kabel le? Tinggal giling kan? Kan masak aju.
0: Oh iya iya iya.
1: Kiban tema.
0: Tema uronyo tentang jak mejame. Kiban etika geranyo menyota jak mejame menurut
1: oh,
0: ayah gas.
1: Oh, Lun. Tajak menjamin, tajak dengan setiap orang, kadang-kadang itu pah yang caguan. Tajak tanya, mahanti itu tidak mencari buat mana, tidak ada saja kadang itu ngempeng kadang anak. Sebab orangnya anak pengen itu tak tadi. Tak pasal ada penyakit sindrom itu. Ya. Teman-teman? Ya, hak bu, dia tak caguan, tak boh mok dua. Tak payah, tak payah juhur. Dek tu dulu, sebek tu dua, tu saya tak tahu juga. Teman-teman, penyakit sindrom itu, kerana bukan. Urung jaknya istilah di anaknya. Anak itu kira nyo tajak luhu bak go. Ini tajak bu. Tajak luhu mesti dia di oh. Apa jo bu bu le luang.
0: Ya, betul. Kamu
1: nan tu rumah tu mesti ta. Bukti ha muka bos pa baik kadang baik bele tai na istilah di. Jadi nak pui bu.
0: Ya, baik tu.
1: Anaknya dia tu ke pasti na rumah kamu nan le. Kata nah anak mu anak lu mungkin baca kan, kan tiga bulan dia kan.
0: Menanti
1: nanti lagi kan. Menanti ada jam siapa bagus nanti deh. Ruh parwat telu yang ikhlas mungkin kadang. Parwat telu kadang gaya kan. Jam siapa lagi lupa yang wali hu alia aktiviti parwat TBI tu normal kalau kadang si bak dua bak kursi ini. Nanti juga ya. Kata ayah juga menyalin kian kandeng. Kenapa kan? Anjam tapi tak berubah rung ah. Lain sube. Ya ni cagang yang limau bo. Ya ni cagang le bo. Tak perlu. Payah kat putih le. Memang tak pengen dengan kebaikan. Hai tu ah. Ni cagang haya limau bo. Omanyo ane demang dah le ni putih le le le hu. Padahal ji dia anji tak tak le he le hu. Padahal tu payah le hu le ke mana le?
0: Ya betul-betul dah piu-piu he le.
1: Ambulain nak namanya walaupun tak pengen dah tak pengen demi kebaikan. Sering dengan kadang-kadang bunga lelaki. Sedangkan tengah aktivitas. Ayah minta. Apa itu yang buat? Nyo jalan tengah. Nyo ba lapangan yang mana. Kaji, nyo KPS. Nyo tak kali ju. Sedangkan dimuat. Ya, kira-kira dua jam yang muat eh. Ya, kecuali karena dua jam kaya telefon atau mesej jam. Karena tak. Betul salah. Kadang-kadang itu pula. Kai pindah bud. Kai pindah bud kalau mui pun kena memang kan. Hei awaknya ni gerak tabung ke bengih.
0: Ya, betul. Yang
1: lain tengah tak ketika isi. Mam ni babung lagi yang lagi yang tengah kita kan. Anak itu mampu dah lho. Padahal barang itu bimbang. Anak menentu dia lagi. Pegah je kan. Menubah je ni apa? Rumahnya anak je lah. Kan dah putang ni lah. Yuk di perkara-perkara kayu malam.
0: Ya,
1: betul. Anak barang. Anak pun kacau lagi. Lah, hai kebiasa tu lah. Tapi ada juga, tapi beci, mana? Tapi ada kan, mana? Lulu untuk mana demam bos? Tapi ada yang kaji kaji, kaji. Lagi.
0: Bagaimana? Bagaimana? Bersabar-sabar mangan, ya?
1: Ya, sama-sama mangan. Jadi bek tepi hati go, makan ngandung kadang-kadang pajang lelaki bagah tu kena bakan tu tak dalam bulu.
0: Ya, betul betul. Mobil
1: ni kata, mai pesan. Pos kuda ni pesan pos bilah dalam tu.
0: Ya.
1: Kadang-kadang yang cak kena yang cak gede ni khusus yang cak gebu. Anak lain, mah pelin-pelin rumah tangga tiga go untuk kena.
0: Ya.
1: Yang kena.
0: Siap. Mana
1: lagu dulu yang mangan tu?
0: Tak bereh.
1: Trik-trik ada dengan trik-trik tak tahu ah, kena trik ada dengan trik tak tahu.
0: Ya, lagu pelagu pada puta ya gas kerana?
1: Lagu lagu kira-kira mangan nya tentang mangan salbram
0: agama. Salbram muda ke? Eh, bunuh rapi. Kegebah Faedah Yasin muno.
1: Man Yusuf mama kan?
0: Isbi Yusuf judul ji?
1: Ani lun sayang.
0: Ani lun sayang. Nya kam rompok be.
1: Ya.
0: Salam-salam silakan. Iya guys.
1: Pertama pun Nurul.
0: Terima kasih.
1: Selalu memudah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk yang Nurul cita-cita kan.
0: Amin. Menancik ke Yahga sekeluarga apa?
1: Ya, sama-sama agak-agak. Anak tua ji ke yang kait temang sosok kait temang Yahbid. Anak dengar Yahbid tolong. Kak Eli pagi raya kan dengar nak ibu empat nak siang dapat tu patut lebih kita mohon kita mohon.
0: Ya.
1: Yo ke kedai lagi kita kerja kita. Kita dan tolong Pak Amri kita.
0: Ya.
1: Pak Amri.
0: Amri galah.
1: Awak daerah Aceh Jaya.
0: So Pak Saptari.
1: Pak Saptari O ya.
0: Betul betul betul.
1: Ya bit dan Mama Dewi juga.
0: Siap. Makasih ya guys. Mudah rezeki be.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya guys dari Lempulo Warihlon. Dilikat gak nyen kagak pernah bapak di Johor 55. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya Oma.
2: Iya.
0: Gimana kabar Ronyo Oma?
2: Habagan dua.
0: Alhamdulillah. Nyo tu radio tapi agak raya bacut Oma.
2: Oh iya.
0: Iya, ngat mangat wadah dan tangkap pi tema kan?
2: Iya.
0: Nyo manteng Oma.
2: Oh iya.
0: Karena megentasu. Halo.
2: Ya, nung tua.
0: Ah, nyok kalagak tak rumeh tak suama kita biar.
2: Tua ke?
0: Sama-sama. Oma, kali bucok urang Oma.
2: Dalam ni.
0: Dalam tak ada ah.
2: Ya, nung tua.
0: Iya. Oma, menye teguh lom tak tanggapi tema mahan lagu ilen. Tak lagu tu Oma. Lagu pun ya. Lagu dah putah.
2: Oma galak penyak pilih ni.
0: Oh benar, siap. Mahan tak mau buat tema berarti.
2: Iya, nak tua.
0: Silakan Oma.
2: Nak nak dipegang. Ditanya nyojak jame ampun dosa. Mulai kerjanya sampai anggur. Dosa saya juga ampun dan rezeki utama. Kata tetapi kita nyonjamin punya tajak baik mengganggu rumput tempat. Ya, nan yang ganggu kan lupa ganggu dah kan? Nah, punya tabah anak mi, dah jaga anak mi baik sesuah mogok sayang pun rumah. Gara-gara nyonjak mengganggu gop. Pokok ni, maksudnya baik mengganggu gop ni. Baik mengganggu pun rumah. Ya, alhamdulillah tajak melancin lagi lah. Bek dajak dah rosuh ni.
0: Betul.
2: Memang. Karena aku otak ya. Pulau ni nak min iu dan pokoknya bek jak lah nah. Dah rosuh walaupun kerupuk luar be nah ni makanan ringannya. Mana masalah ni. Dek kuih-kuih murah-murahnya yang penting nak tabahkah. Kerupuk rumahnya ni kah.
0: Ya, Oma.
2: Nanti dari Oma ni.
0: Siap, Oma. Terima kasih. Salam.
2: Tentang jamin ni. Begah nyaman dan kedisiplin macam ni. Baik mengganggu rumput tempat lah, Yoja.
0: Iya, betul-betul.
2: Betul-betul. Kagok-gok mengganggu. Tama dosa kan, tama pahala.
0: Betul-betul. Atau tanya. hati kayaknya sedih ya. Gimana maksudnya wati terus danyo ke iya kayaknya.
2: Pahala tetapi malah sama dosa.
0: Ya, betul.
2: Terima kasih jaminnya gembira malah sama muru muka.
0: Ya. Mekrek-krek lah hati ya.
2: Iya ni, mudah-mudahan tanya disiplin lah saya rumah gol dengan nak acaranya gol tak nak dofi ya.
0: Amin ya Allah. Sama-sama dam gimana?
2: Berubah lah ya. Dan tak pasti yang gol belinya salung ke Yaga, ke Wajong, ke Eli, ke Yana, ke Anis. Bang Bas, kemandu-mandu pendengar Pak Nenaba.
0: Siap.
2: Untuk anu, mertua, selalu bekerja sesuai sabi, sehat sabi, mudah rezeki, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin. Oma menancik, be, sehat sabi, mudah rezeki, selamat iman dunia akhirat.
2: Dengar mandu cikna, bersehat mandu sanyo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Oma dari Cot Keeng Warihlon dah hadirkan lagu Yusbi Yusuf ile anak lon sayang ke Yahgas dari Lampulon. Untuk menyenawate jik tak tambung lah macara siroboh.

0: Menan Kuarelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelakan le Ayah Gas dari Lampulo ngan Oma dari Cat Keung. Semoga kamu bahagia. Kapo tiblah 40 minit waktu Indonesia bagian barat Warihlon. Untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo mantang nak kesempatan bacut tu. Segoh lom bakpo. Bakpo tiblah 50 Warihlon. Berarti je tak terimong si drone tu. Pendengar atau wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sirebo. Sampun tu dah dengar pengajian muratal warihlon ya bak poh 12 waduh sembari tapreh tibajih wate pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk uronyo dan kagita mong rat nemboi 886 ngan 7055 mungkin salah tiro lanjut hadirkan lagu ya yang kagepreh bak 886 dah coile. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah cik ni.
1: Ya, nek nerol. Mana buka radio lah yo.
0: Katrip tak am dengar su. Kiban haba cik ni?
1: Haba sehat.
0: Alhamdulillah. Cik ni sehat mentang kan laweknya kan?
1: Sehat je mampu boleh.
0: Mampu boleh. Batut ke hanam dengar su?
1: Ya ke sakit rayan. Sakit berat rayan.
0: Nyo kiban ka merimangat ya?
1: Nyo ka merimangat.
0: Kalau lagi biasa rumah.
1: Ya.
0: Ubat pergi habis ya?
1: Ubat mentang cik dan je mentang
0: oh. Oh ya ya. Bagah boleh cik ni ba?
1: Ya.
0: Cik ni.
1: Oh jodoh cik ni nurun bang buka radio.
0: Ya, nyo etika kita nyo waktu tajak menjame. Kiban menurut cik ni?
1: Bersopan.
0: Nanya.
1: Tajak menjame. Assalamualaikum. Tentang warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Sabar pun yang mudah hacun.
0: Ya. Lenyan.
1: Ini yang aku tadi awak tak ada muka apa yang gerget.
0: Betul.
1: Kata mohon tidak curah mi.
0: Siap cik ni. Lenyan?
1: Yang mencang dek nurun.
0: Siap. Lagu pelagu Norputa ke cik ni?
1: Lagu Aceh Utara.
0: Aceh Utara dari?
1: Dari ya ada lagu tu.
0: Aceh Utara Nyohana Salah Nur dari Syalota nah.
1: Ya, ya.
0: Okey, kamu rempok apa? Silakan salim-salim cik ni.
1: Salim udah nurun ini, semoga selamat iman, memudah rezeki, sehat sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin yang Kak Cu Zahrika.
0: Ya.
1: Kak Anggi. Ibu Jariya. Kak Aisyah. Kak Yana. Husaini.
0: Siap.
1: Rusma. Bang Basri. Dan mandu.
0: Makasih Cik Ni.
1: Ya, yeah, terima kasih sama-sama Dek Nurul.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cik ni dari Codli. Dan nasi roti wareh yang jid terimong bak nemboi 7055 ka gepreh. Cuma untuk lagu lagi hi hanjid Nurul hadirkan karena tiada ka harus taputa pengajian murotal. Halo, assalamualaikum warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Napa Amri ya ke?

0: Nyo banyak hari yo buklan nonton boleh kat rela lagi yo.
1: Yang kenyan hanya le dah budak lagu hana bubu we. Mek bubu hati je.
0: Lagu hana bubu ri. Nela ente waktu ribu oba pro rando.
1: Tak mudah-mudahan na rezeki je ndak mong lai ba.
0: Ya insyaallah ri.
1: Ya Pak Amri bu cak ora kali ya.
0: Mana bali bu bunga ndak ndak mana ke yo.
1: Iya kan ketiga aja dengan bu bunga kan. Oh, benar. Pokoknya jatah lega di Europe gurung ya.
0: Anje gurung ni.
1: Hanya, hanya, hanya. Betul, betul. Hanya
0: ikilo,
1: ha? Hanya ikilo, betul. Pak Amri, nyo etika gedanya, wate tajak mejame. Kiban menurut Ron?
0: Eh, menurut lo, yang pertama tanya, ni ada mejame. Ya dah kaju bunyi aja, buat ada pupo tadi armoga, ambil tadi orang kata ni. Baik dengan gua itu rahat, tanya jam-jam ni.
1: Betul.
0: Gua dengan ini untuk contoh, dengan itu rahat aja ada nyu. Gua dengan anak bunga, kau bunga hanya ada yang.
1: Gemukan beja, hana mungkin kat roh?
0: Kau ni tu kat roh rumah. Oh, hanggi udah mang, anak mang, hanggi udah mang. Kamu karak teru rumpur mo.
1: Ya, nyanggahnyan.
0: Oh, nanti aja. Menjamin lah. Nanti contoh cowro. Kadang kok pas-pasan dah pergi hari. Tengok gue pergi obu. Oh, hangga tu tabu ya. Nama ngak. Oh, tabu ya. Karena gitu.
1: Nyanggahnyan. Betul-betul-betul.
0: Mau menekan. Menekan segala ibu kan lego tu. Ini yeah. pelengkap mentang.
1: Siap. Ada masalah. Terima kasih Pak Amri ba.
0: Jadi.
1: Salam-salam lele. Hanjut le dah budak lagu. Karena nanti dah hadirkan pengajian muratal kan. Mungkin lagu menyojit nurupu tapi payah nurukoh giban.
0: Oh, aku bejit dari.
1: Okey, siap pula lagu untuk nurupu.
0: Ya, banyu mentang anugerah bintang undang dari peta luka.
1: Ya, okay, siap. Nyok kamu rumpok ba?
0: Ya, gede.
1: Salam-salam, silakan.
0: Salam-salam, pontak gede nuro le semoga bu sehat abi, bu gede abi ba studio.
1: Amin, ya Allah, terima kasih.
0: Onangku tema ya be oleh gare. Wajah. Kini kano,
1: yeah.
0: Kemudian kano, kahayati, kaili, kaina lamri. Namun terima kasih, terima kasih banyak dah.
1: Siap, sama-sama Pak Amri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon. Kapo tiblah lewat 50 minit waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih warih memandum yang kali bergabung dalam acara Sireboh Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan edisi Uronyo Uro Jumat tanggal 10 Juli 2026. Kali kita bahas Uronyo Warihlon saban sajan katanya ya. kita bahas tentang etika menyetajak menjame warihlon ya. Karena etikanya penting tak ya warihlon dalam tajak menjame ya. Untuk ya niat gedanya lagi kena ta sambung silaturahmi menan ya. Jadi harusnya hal-hal yang harus tanyo perhatikan. Terutama watefon tajak ya warihlon ya. Menyejit tegah lam tajak. Tegah lam tajak tak pegak janji le. Jadi tak tanya pernah ronahi rumah ngak lonjak teka rumah ya. Jak menjame mana menyona silakan dajak ya menye gepegah te oh na lon man lo ti atuk kena jak ho mentu ka gepegah ya berarti nyo wate gaknyan geme pegah bahwa hana gede mengterima ngile nyo ronyo mungkin tinga oh dah tanya de ma pajan jet ulun tuan jak mana ya be tak paksa jak ju hana lo ti at menteng atau pu mentu binan ya tapi menye buat-buat hal yang mekarat yang darurat mentu tarikh lon nyan juga kat ya. Tapi yang kenyan tak lagi izin ni leh, tak tanya ni leh bak orang po rumah pun agaknya ni rumah bersiap untuk keterima jame ya menan ya. Dan warih lon leh tak pegat janji maka wate troh gedanyo pih be janji posipluh leh nyan tajak apa 12 agaknya ka fon gepreh gedanyo alih nyan tanyo hana trok-trok wate agaknya gemejak kadang atau kamu istirahat atau ho kamu jak demak lai katruh gedanyo ya hana tepat wate nyan pi sabo hai pi yang harus gedanyo perhatikan karena urungnya kagak bersiap-siap dro wate jem gedanyo kemetruh menan dan warehlon menya tanyo katruh pi gedanyo beut salem ya beut salem menya tatok-tok pintu sip lega bet ulang-ulang anti peluh go jadi menya hana gedeng mantang si tatok-tok kadang gak nyangka lagi dengar kadang geteut cuman dan geplung dari likut mesti geplung gak cok je lebab kena orang kama lagi pegah puno liwari-wari kita nyo ya linyan bek tak cengak-cengak rat lubang pintu rat tingkap bek tak cengak-cengak lah ya karena lagi pegah puno kadang mungkin gak nyan hana bajai hana prepare lom hana ya hana mesana lom ya untuk ketambut jame dan jelbab mungkin galang pakai. Jadi tak preh mentang ile tadong agak meniring lah ya agak samping bacut ya menan jadi bek patat bak pintu sih yang kira-kira deh ta ya mungkin na lubang celah cahaya untuk jet tak u dalam ya karena menyena lubang cahaya menan atau kaca mungkin yang deh kena dalam roh tercengeng ya roh tercengeng jadi tak se u samping tak hindari hal-hal lagi ya dan menyepihkan roh rumah menyena ya wate tajak menyena kemampuan gedanyo tabah si pupu dan menye kira-kira jih memang gedanyo hana dalam keadaan tengah hana tak usahakanlah benar ya menyo hana pi setidak jih tanyo harus na etika wate tadu i rumah urengan bek sampai dapat susah urengan le hana tabah tapi le nyen diam-diam cok uro saja atau mungkin saja awal dari poh tipluh poh 12 golong tawai lom golong gemagun golong tapa-tapa mantan tadu oh trip ini anda pegahaba hana tawawo ya jadi kanya hana lewate untuk gemagun tu dan mengganggu lah orang pormo jadi sampai niat katanya yang phone pekeng talo silaturahmi reh goyang reh putuh talo silaturahmi reh hana mangat le ya gara-gara tajak menjame lagi kan dan warihlon menye tadu pi menye tabah nak miat lagi gah no setidak je tanya tak jaga lah anak draw ya tapi nasihat menye ka gepubut yang kurang layak bak rumah jame bak rumah yang tanya aja ya bak urung por rumah kan nyan tak kejut tegur ya anak ya bet apa biar menan karena anaknya tanggung jawab katanya baik sampai gara-gara anak katanya sayang rumpur moh sayang tapi posisi ro menye katanya bak posisi rumpur moh menan ya dan wate tawo pi baik sampai katanya ya tak pegah-pegah kiban keadaan la rumahnya mungkin ya lagi pegah pun kadang orang por rumah pi sibuk wate uro tanya aja pah tengah galong ke pegelih rumah kata pegah-pegah ba orang soso yang na menan ya nyan pi anak kecil warilun ya etika ji kurang tepat lagi ya dan ware-ware yang ka bergabung dalam acara siroboh huronyo terima ngenasih kali tak berbagi ilmu dan mungkin je pengingat kembali bahwa etika lam bertamunya sangat-sangat penting harus tanya perhatikan hal-hal kecil maka je getanyo niat getanyo truk buno yang kena sambung talo silaturahmi je tersambung ya dengan tajak mejamenyo karena urang porumoh pih luar biasa pasti metemeng pahala ya karena getanyo pemulia jamenya adalah sabuk amal ibadat dan pih lam adat budaya orang Aceh pi pemulia jamenyan adalah adat katanya ya warihlon nurutup ile acara sirebuh edisi uronyo terima kasih Kak Fitri Darussalam Cik Mat dari kawasan Lambaro Kak Ayati dari Korea Pak Saptari Oi di Aceh Jaya Kak Eli dari Pagi Ia Mak Cik dari Lamara Mambasri Kota Sigli Wak John Glegenteng Yabit dari Ulak Karing Kak Yana dari Libya Ayah Gas dari Lampulo Na Oma dari Cot Keeng Na Cik Ni dari Cot Gli Pak Amri dari Kuta Malaka tanyo nurutup ile edisi uronyo untuk sirebuh dan untuk lagu Pak Amri lagi leh Jumaat tu Nurul Putar ya.
2: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Yang gelakkan oleh Cik Ni dari Chotli, semoga kamu bahagia. 12:02 minit waktu Indonesia bagian barat ya, warahilun ya. Untuk lagu Pak Amri, lagi Nurul Pegah Buno, lagi maaf Pak Amri berhana tempat Nurul Putai no, karena tiada getanya dengar pengajian Muratal sembari tapreh waktu pelaksanaan ibadah solat Jumat untuk uronyo. Dan lagu Pak Amri Anugerah Cinta Sajan Faisal Ulka untuk Pak Poh 2 waktu Nurul Putai insyaAllah ya. Semoga Pak Amri mantang ke panto atau mungkin punya Pak Amri ya tengah istirahat, mungkin ya mungkin orang-orang ya wari-wari yang lain yang senang dengan lagu Nyojit ke panto ya. Terima kasih wari memandum yang mantang setia jino saatcih ketanyo dengar pengajian Muratal sembari tapreh pelaksanaan ibadah solat Jumat untuk edisi uronyo yang langsung ketanyo relay dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan warahilun dari studio ulun tua Nurul Jumita ulun ucapkan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini.

0: Alhamdulillah alladhi amarana bil adli wa taqwa wa nahana anil fahsya'i wa ittiba'il hawa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kad ursila wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. صدق الله العظيم. Yang terhormat Abu Imam Masjid dan seluruh para alim ulama, seluruh tuan guru, para habaib, para sayyid, dan seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah yang kami muliakan. Sebelum khatib memasuki dalam pembacaan rukun doa al-khutbah, sebagaimana biasa oleh khatib menyampaikan sedikit tausiah, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi ilmu ulangan atau tambahan bagi kita semua. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan hari ini khatib ingin mengangkat satu judul tausiah, yaitu syariat Islam untuk keselamatan dan kemakmuran negeri. Tidak ada daripada syariat Allah yang Allah turunkan yang memberatkan hambanya. Allah menurunkan syariat, menurunkan hukumnya untuk memudahkan hambanya, untuk keselamatan hambanya, untuk kemakmuran hambanya. Karena Allah sangat kasih dan sangat sayang, Allah bersifat dengan Rahman dan Rahim, Allah menginginkan hambanya semuanya menjadi penghuni syurga. Allah tidak menginginkan hambanya menjadi penghuni neraka. Maka Allah menciptakan hambanya yang bernama Adam dan Hawa sebagai moyang kita semuanya di dalam syurga, agar tahu bagaimana nikmatnya syurga, agar syurga itu bukan sekedar cerita, sekedar khayalan. Jadi syurga itu sudah dilihat oleh nenek kita, oleh moyang kita itu Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga apa yang diceritakan adalah benarnya adanya, benar adanya. Dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam mi'rajnya Allah perlihatkan bagaimana syurga dan bagaimana neraka, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menceritakan kepada umatnya bahwa syurga itu benar dan neraka itu benar. Allah sangat sayang hambanya, Allah sangat kasih hambanya, maka Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kitab-kitabnya, dan Allah utuskan rasul-rasulnya. Dikala rasul dan kenabian telah ditutup, Allah lahirkan para ulama sebagai pewaris para nabi untuk menjadi petunjuk kepada kita semua. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Hanya kita hambanya kadang yang tidak sayang kepada diri kita sendiri, hanya kita hambanya yang mendzalimi diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam ayat, satu ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Tidak pernah Allah memberatkan hambanya kecuali yang mampu oleh hamba melakukannya. Apa yang dilakukan daripada kebaikan kembali kepada hamba, dan apa yang dilakukan daripada kejahatan mudaratnya juga akan kembali kepada hamba, tidak kembali kepada Allah. Seandainya kita bersujud kepada Allah, semua yang ada di dunia, semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, bersujud semuanya, tidak pernah angkat kepala dari tempat sujud, bersujud kepada Allah, derajat ketuhanan Allah tidak akan pernah naik. Kemudian seandainya kita bermaksiat semuanya kepada Allah, seandainya dalam bumi ini kita bermaksiat, yang di langit bermaksiat, dan tidak akan pernah turun derajat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin sekalian. Karena Allah adalah qadim, Allah tidak berubah. Berbeda dengan yang hadis al-alam mutagayyir wa kullu mutagayyir hadis, alam ini adalah berubah, setiap yang berubah baharu. Allah tidak akan berubah dengan penyembahan kita semuanya. Allah tidak akan turun derajat dengan kita bermaksiat semuanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang Allah turunkan adalah manfaatnya kembali kepada kita semua. Maka kaum muslimin sedang jamaah Jumat sekalian, semua syariat Allah tidak ada yang memberatkan hambanya. Walaupun ada orang-orang yang sok-sok cendikiawan, sok-sok pintar, yang mengkritik syariat Islam, yang mengkritik hukum potong tangan, yang mengkritik kisah, yang mereka mengatakan banyak hukum Islam tidak masuk akal, banyak syariat Islam tidak manusiawi. Sebenarnya bukan syariat Islam, bukan hukum Allah yang tidak manusiawi. Mereka sebenarnya belum sah jadi manusia. Mereka belum dikatakan hewan natik, hewan yang tafakkur biquwwah taharruk biiradah. Mereka belum sah yang namanya insan yang sebenarnya, karena akalnya belum sempurna. Jika mereka mengkritik hukum Allah, kata mereka hukum Allah tidak masuk akal, tidak logis, sama dengan akal mereka yang harus dipindahkan. Artinya akal mereka yang tidak sesuai, bukan Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal. Karena Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Kitab, kata Allah, la raiba fihi, yang tidak ada keraguannya sedikit pun. Kita yang belajar di pesantren tahu apa itu la, la nafi jenih, artinya tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Tidak ada satu huruf pun, satu kalimat pun yang bisa diragukan. Apapun yang Allah turunkan adalah hukum yang sudah sangat sempurna. Ibu kaum muslimin sidang jamaah sekalian, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka oleh karena demikian, jika kita ingin negeri kita maju, jika kita ingin Aceh ini selamat, jika kita ingin Aceh ini makmur, kembalilah kepada syariat. Sebagaimana Aceh pernah makmur, pernah maju, pernah terkenal dengan syariat Allah, pernah Aceh jaya, pernah Aceh hebat dikenal oleh dunia, adalah karena di Aceh berlakunya syariat Islam. Jangan ada di antara kita yang mengkritik syariat Islam, jangan ada yang memporak-poranda syariat Islam, jangan ada yang menghancurkan syariat Islam. Jangan ada di antara kita siapapun, pejabatkah kita, masyarakatkah kita, orang kaya, ulama, semuanya cendikiawan, mari bersatu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arbati asya, tegaknya sebuah negeri, bagusnya sebuah negeri adalah dengan empat perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adilil umara, adilnya pemimpin. Yang ketiga adalah bisa khawatil agniya, murahnya orang kaya. Yang keempat adalah bidu'ail fuqara, dengan doa orang-orang fakir. Maka yang jadi pejabat, yang jadi penguasa, mari berlaku adil. Adil bagaimana? Adil adalah bukan cuma adil dalam masalah pembangunan fisik, adil bukan cuma untuk kepentingan duniawi, tapi adil terhadap kepentingan ukhrawi. Sudahkah pemimpin di Aceh berlaku adil? Mana yang lebih penting, mana yang lebih kita butuhkan, mana yang lebih butuh, itulah yang diutamakan. Yang lebih butuh kaum muslimin sekalian adalah untuk kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat selama-lama, abadan abadi. Dunia adalah tempat persinggahan, dunia adalah perantauan. Kita bersinggah di dunia sementara, untuk kembali kepada negeri asal kita adalah surga. Maka kebutuhan untuk akhirat adalah kebutuhan yang sangat banyak, mulai daripada alam kubur, kemudian alam mahsyar, kemudian di atas titik siratal mustaqim, kemudian nanti apakah surga atau neraka. Sangat banyak kebutuhannya karena kehidupan di sana ada kehidupan abadan abadi, kehidupan yang selama-lama. Apa yang telah kita persiapkan? Maka oleh pemimpin, siapapun yang memimpin, mulai dari kita pemimpin diri sendiri. Sudahkah kita pimpin diri sendiri untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, yaitu mementingkan akhirat daripada dunia. Begitu pula kita pemimpin rumah tangga, sudahkah kita pimpin rumah tangga dengan cara yang adil, mendahulukan kebutuhan akhirat daripada kebutuhan dunia. Begitu pula pemimpin tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat negara. Kalau bicara tentang Aceh, sudahkah pemimpin Aceh mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia? Kemudian yang kedua, biilmil ulama. Begitu pula para ulama, sampaikan ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang terutama untuk akhirat. Jangan ada di antara ulama, di antara cendikiawan, di antara pemikir yang lebih mementingkan dunia. Karena kenapa? Dunia adalah kecil. Dunia ibarat adalah bangkai. Ad-dunya ujifah. Dunia itu ibarat bangkai. Yang lebih penting adalah akhirat. Maka oleh karena demikian, mari kita introspeksi diri kita semua, karena kita semualah pemimpin. Kita semua telah dipersinggahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Sudah seberapa banyak kita persiapkan untuk kehidupan akhirat? Karena Rasulullah mengatakan hasibu qabla an tuhasabu, muhasabah li dirimu sebelum kamu dihisabkan, sebelum kamu diperiksakan. Hisablah diri kita, seberapa banyak kita pergunakan nafas kita, kesempatan kita untuk akhirat atau untuk dunia. Karena di antara orang-orang yang beruntung adalah qad aflahal mukminun, kata Allah, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashiun, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang yang berpaling daripada segala perbuatan lagha, perbuatan yang tidak ada faedah di dalamnya. Banyak di antara kita sekarang yang sibuk dengan perbuatan yang tidak ada faedah di dalamnya, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bisa manfaat, jangankan untuk akhirat, kita untuk bawa ke akhirat, untuk dunia sekalipun tidak bisa ada manfaatnya, tidak bisa kita pertanggungjawabkan di dunia. Kita lihat kaum muslimin sekalian, berapa banyak generasi kita yang sibuk di kafe, membuang-buang waktu di kafe. Begitu pula orang-orang tua, bukan cuma anak-anak muda yang sibuk di kafe, sibuk di tempat-tempat hiburan. Makanya ke yang gekun lein datu gedanyo, ba'akhir jamun kurung tua, soh menasah rata sago, yang narami sit dua pat, jambu madat ngenggelanggang tajo, masjid kosong, menasah kosong, majlis ilmu kosong, sedangkan ramai urung pat. Di mana yang banyak orang? Di jambu madat, yaitu di pasar-pasar, di kedai-kedai, di warung-warung, gelanggang tajo, tempat-tempat hiburan. Seandainya ada konser, datang orang berduyun-duyun. Majlis ta'lim tidak ada. Inilah cara orang-orang kafir, cara musuh-musuh Islam menghancurkan kekuatan Islam, menjauhkan generasi Islam dari majlis ilmu, menjauhkan generasi Islam dari ulama, menjauhkan generasi Islam dari majlis-majlis zikir, mempersibukkan generasi Islam dengan tempat yang tidak ada faedahnya, mempersibukkan generasi Islam dengan hal-hal hura-hura. Kita disibukkan dengan hal yang tidak penting. Kaum muslimin sekalian, perlu, memang hiburan perlu, tapi kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Allah mengatakan fa idza tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih, apabila terjadi persoalan di antara kamu, perdebatan di antara kamu, kembalilah kepada Allah dan Rasul, artinya kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahla zikri. Siapa itu ahla zikri? Kenapa tidak di sana fas'alu ahlal ilmi, karena ahlal ilmi itu banyak, cendikiawan itu banyak, prof-prof banyak, tapi yang ahlal zikri, yang mengeluarkan fatwa sesuai dengan petunjuk Allah, karena dia selalu mengingat Allah. Apapun yang dikeluarkan tidak akan dikeluarkan kalau itu salah, kalau itu menentang dengan hati nurani yang disinari oleh nur Allah, yang disinari oleh cahaya Allah. Mereka tidak akan mengeluarkan sesuatu pendapat pun kalau itu sia-sia. Itulah ahlal zikri. Banyak sekarang ahlal ilmu, lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri, cendikiawan, padahal hakikatnya adalah jahiliyah. Cendikiawan, pemikir, tapi mengajak umat untuk sia-sia, mengajak orang untuk melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya konser? Apa manfaatnya hiburan semacam konser? Apa manfaatnya membuka tempat-tempat hiburan? Apa manfaatnya untuk dunia, untuk bangsa? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya mempersibuk generasi kita dengan hal hura-hura, dengan hal yang tidak ada faedah, dengan hal yang dibenci oleh Allah. Di sana terjadi kemungkaran, di sana terjadi berbagai macam hal. Inilah yang Allah katakan, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung adalah orang yang berpaling daripada hal-hal lagha yang tidak ada faedah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia ada dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihah, orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, yang mewasiat orang kepada hak, wa tawasau bis sab, yang mewasiat orang kepada kesabaran. Pada hiburan-hiburan sekarang, tempat-tempat keramaian sekarang, yang difasilitasi oleh negara, yang disedia uang oleh negara, yang dibiayai dengan uang negara, apa faedahnya? Apakah ada di sana tawasau bil haq wa tawasau bis sab? Apakah ada di sana kebaikan? Kaum muslimin sekalian, walaupun sekarang sudah mulai dicampur aduk dengan kebaikan untuk mengelabui umat Islam, menyampul dengan kebaikan, padahal yang sejatinya ingin menghancurkan generasi Islam. Karena kaum muslimin sekalian, mengenai dengan Aceh, ini sudah disetting oleh musuh-musuh Islam, dibiayai oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai macam cara agar syariat Islam di Aceh adalah hancur, agar syariat Islam di Aceh kembali kepada kejahilan, tidak ada syariat Islam berjalan. Maka selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, mereka akan menyeret kita ke lubang buaya, artinya ke lubang yang membahayakan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini bukan unsur tidak kesengajaan. Karena jikalau generasi Islam sudah hancur, jikalau generasi Islam dipersibukkan dengan hal-hal hura-hura, generasi Islam sibuk dengan narkoba, generasi Islam sibuk dengan pergaulan bebas, generasi Islam sibuk dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka akan terjadilah Aceh ini seperti daerah-daerah lain, perampokan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Aceh tidak aman, kaum muslimin sekalian, Aceh tidak nyaman. Inilah yang diinginkan oleh musuh Islam, inilah yang diinginkan oleh musuh Allah, kaum muslimin sekalian. Karena Aceh punya kekayaan yang luar biasa. Dikala Aceh disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, apapun yang ada di bumi Aceh dirampas dengan mudah. Kekayaan yang ada di dalam bumi dirampas, kekayaan yang ada di atas bumi dirampas, bahkan tanah wakaf pernah dirampas dikala Aceh tidak jalannya syariat Islam. Tanah wakaf masjid raya pernah dirampas dikala di Aceh tidak pernah jalannya syariat Islam. Apalagi ke depan, dikala syariat Islam ini gagal. Sekarang orang bicara tentang syariat sudah agak malu. Khatib-khatib bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar sudah agak malu. Sudah dianggap kurang pergaulan. Orang-orang yang berjuang syariat sudah dianggap aneh, gharib, kurang pergaulan, kurang ilmu pengetahuan. Kaum muslimin sekalian, sehingga orang sudah malu menyuarakan syariat, sehingga syariat ini sudah dianggap adalah hal aneh di atas bumi Serambi Makkah. Maka kita harus katakan syariat Islam di Aceh adalah harga mati. Syariat Islam di Aceh adalah harga mati. Sekali Serambi Makkah, tetap Serambi Makkah. Jangan sampai di bumi Serambi Makkah dipelihara korupsi. Kejujuran dianggap langka, korupsi dianggap biasa. Berlakunya korupsi-korupsi tidak sesuai dengan syariat. Syariat Islam bukan sekedar hukum tentang khalwah, bukan sekedar tentang maisir, bukan sekedar tentang khamar, tapi syariat Islam kafah, mengatur segala sendi kehidupan. Uronyo jangankan untuk tapi kafah yang kana hana terlakukan, apalagi untuk mengkafahkan yang sudah ada kita mau tinggalkan. Masalah khamar kita mau tinggalkan, masalah maisir kita sudah tinggalkan, masalah khalwah sudah mulai pudar. Kaum muslimin sekalian, apalagi masalah korupsi, masalah potong tangan terhadap pencuri. Potong tangan terhadap pencuri, kenapa ada potong tangan? Ini bukan pelanggaran HAM, ini bukan tidak masuk akal. Kenapa ada potong tangan? Agar selamatnya harta kita, harta pribadi, harta negara, harta rakyat, kekayaan rakyat selamat. Maka pihak mereka tidak senang berlakunya syariat, karena tidak bisa lagi merampas harta kekayaan kita, tidak lagi bisa merampas kekayaan yang ada di bumi, karena semua milik kita akan kita tuntut kembali seandainya syariat Islam berjalan secara kafah. Mereka telah menyesal meneken memberikan kewenangan kepada Aceh untuk memberlakukan syariat Islam kafah, maka mereka akan mengganggu dengan berbagai macam cara. Kaum muslimin sekalian, walan tarza angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu bukan berita baru. 14 abad yang lalu Allah telah mengatakan orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah senang terhadap Islam. Maka mereka akan membekingi, akan membantu, mensupport siapapun yang ingin menghancurkan syariat Islam di Aceh. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka mari bersatu. Siapapun yang pemimpin, jalankan syariat sesuai kepemimpinannya. Yang ulama, bantu pemerintah dalam menjalankan syariat. Jika pemerintah meminta bantu kepada ulama, meminta fatwa untuk menjalankan syariat, bantu, dukung. Tapi jika pemerintah, penguasa mengajak ulama cendikiawan untuk menjauhkan kita daripada syariat, jadikan mereka adalah musuh kita bersama. Seandainya datang dari Jakarta, datang dari pusat, ditugaskan siapapun pejabat, baik Polri, TNI yang tidak sesuai dengan syariat, katakan itu musuh kita. Kaum muslimin sekalian, kemudian yang terakhir, kaum muslimin sekalian, kita sebagai masyarakat yang miskin, yang kaya, yaitu yang ketiga tadi, orang kaya, gunakan harta untuk membela agama sesuai dengan kemampuan kita. Yang terakhir, kita orang miskin, yaitu wabi du'ail fukara, kita berdoa, baca waqul ja'al haqq wa zahaqal batil di setiap masjid, di setiap menasah, apabila perlu setiap waktu kita bacakan waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Apabila perlu baca yasin fadilat tiap saat untuk kehancuran musuh-musuh Islam, siapapun yang ingin menghancurkan syariat Islam di Aceh, agar Allah menurunkan tentaranya sebagaimana Allah turunkan tentaranya kepada Fir'aun, sebagaimana Allah turunkan tentaranya kepada Karun, sebagaimana Allah turunkan tentaranya kepada Abraha, sebagaimana Allah turunkan tentaranya kepada dulu Belanda harus angkat kaki dari Aceh, Jepang harus pulang dari Aceh. Begitu pula siapapun yang berkhianat terhadap Aceh, agar Allah usir dari bumi Aceh dengan berkat waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Kemudian kita sering-sering membaca Allahumma syattid syamlahum wa zalzil aqdamahum wa farrik jam'ahum wa qarrib ajalahum. Ini yang harus kita tingkatkan di setiap daerah, setiap menasah, setiap masjid, karena doa fukara salah satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak berdaya jika kita gunakan senjata untuk melawan mereka, kita dituduh teroris. Tapi dikala kita gunakan doa, ad-du'a'u silahul mukminin, maka kita tidak bisa dikatakan teroris. Tidak ada pasal yang mengatur mengenai tidak boleh berdoa untuk kehancuran musuh-musuh Allah. Maka berdoalah kaum muslimin sekalian, tingkatkan doa. Allah Maha mendengar. Ud'uni kata Allah, astajib lakum. Berdoalah kamu, aku akan terima. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin kompak dalam menjalankan syariat Islam di atas bumi Serambi Makkah. Kita pertahankan semua kekayaan negeri kita daripada perampok-perampok, daripada berbagai macam tangan-tangan jahil, untuk keselamatan negeri dan untuk kita wariskan kepada anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat daripada apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Mari kita memasuki dalam pembacaan rukun doa al-khutbah, di mana kekurangan, kejanggalan atau yang ketinggalan mohon ditegur.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal'akibatu lilmuttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi dhawil kiram ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ayuhan nas atiyullaha wa atiyur rasul ulil amri minkum اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصرنا يا ناصر فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا فتح فإنك خير الفاتحين وارزقنا يا رزاق فإنك خير الرازقين وارحمنا يا رحمن فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين واهدنا ونجنا من عدونا وعدوك اللاعين اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة والصحة والعافية علينا وعلى أهل قريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرنا وانصر كل مجاهدين في كل بلاد المسلمين اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين اللهم أهلك أعداء المسلمين اللهم شتت شملهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم وقرب آجالهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istawu wa'tadilu.
2: Allahu Akbar.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

modernitas teknologi dan kehidupan kita. Karena pada dasarnya budaya, kehidupan, dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas, perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti sebagai sebuah negara yang berdaulat, memiliki konstitusi, bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum itu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya. Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri. Bukan pemerintahnya, pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar, kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu. Dan lagi-lagi, semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat? Ya, kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan, ya itu kan menjadi hak

0: jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali akhir-akhir ini ya, setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat, seperti itu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cecayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi mudanya nggak mau belajar, generasi mudanya begini-begini, begitu, selalu disambungkan dengan, masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya, kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya gitu ya, saya peranakan gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah, kita tuh udah gak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi Sunda Jawa campuran. Nah itu gimana tuh, kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya, kayak begitu tuh gimana tuh, Kak Faiz?
0: Ya betul, nah inilah peran teknologi itu. Jadi literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya, sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan, itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. Semua bisa dilakukan dengan seperti itu.
1: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi ke dalam rumah gitu kan, rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah, itu gimana tuh kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
2: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua. Saya dulu kira-kira 10 apa 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah saya, saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah. Tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
0: Ya betul. Ya sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti yang apa ya, bahasa daerah itu kan

0: sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu, bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah, biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu, apa bisa misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota, ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
1: Oh, oke, okay. Siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kita artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal karena dia sebuah alat komunikasi. Gitu. Komunikasi sehari-hari ketika formalnya secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piro mas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Okay. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, okay, ini ada.
1: Siap.
2: Oh, sudah.
1: Ada telepon.
2: Ada telepon.
1: Oke, okay, siap.
2: Kita terima dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joyce?
2: Sudah diangkat, tapi
1: oh, putus.
2: Sudah terputus.
1: Ya udah, kita angkat dari Jakarta. Sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdutnyo. Sarah Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya, sudahlah ya. Kita baca dulu nih, ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
0: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya, misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi, misalkan di setiap event-event ya, biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, nah, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu itu, nah, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian syair-syair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, siap. Jadi bisa di dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya, seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi Pro 4 pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Betul, sama.
1: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya, boleh silakan. Kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
1: Masih kosong. Oke, okay, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
2: Belum.
1: Oke, okay, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak nggak sabar ya, sabar dulu gitu ya buat pendengar Pro 4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi, di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab. Mm-hmm. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri tentang budaya mungkin bisa punah, atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan penuturnya.
1: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
1: Silakan Kak Faiz.
0: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya, atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
0: Perkawinan itu. Itu salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya, kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan, atau menikah sebuah suku.
2: Tidak boleh rasis ya.
0: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah, luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini, apakah itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya, ketika nanti populasi penduduk meningkat, terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punahkan kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga, dan memang kekhawatiran. Tapi apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi gitu. Nah, itu kan bisa kita jadikan contoh, dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Jadi masukan itu seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi, yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
2: Oke,
1: okay. Okay. Baik, siap. Time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya, untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNA itu juga pendengar perempat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai nggak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
1: Di tema berbeda dan tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perompat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta.

Abang Bos, sebanyak 5.000 pencari kerja memanfaatkan Jakarta Selatan Career Fest dan Bazar 2026 yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan sejak Selasa 7 Juli sampai Rabu kemarin di Gedung Nyi Ageng Serang Setiabudi. Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi Sudin Naker Transgi Jakarta Selatan, Erning Kumala Dewi mengatakan, sebanyak hampir 3.500 peserta mendaftar secara daring, sementara 1.700 orang mengikuti kegiatan secara langsung. Pendaftaran daring masih dibuka hingga Rabu depan tanggal 15 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap semakin banyak pencari kerja memperoleh pekerjaan sehingga dapat membantu menekan angka pengangguran. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memprioritaskan pemulihan lingkungan di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengatakan upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi kawasan berdampak, pembasahan lahan, serta penguatan langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Jumat 10 Juli 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651 47 055. Yang sudah ketuk-ketuk tadi sudah standby ya. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Mare.
1: Iya, kakak masih setia sekali ya, luar biasa.
2: Apalagi dangdut gitu kan.
1: Memang kesukaannya dangdut ya, kak ya.
2: Kaporit kami tuh.
1: Kaporit, oke. Masih segar sekali sepertinya ya, karena gak tidur siang.
2: Gak tidur siang, jadi kita gak en-en-en gitu kan.
1: Padahal gak bisa.
2: Siapa tidur siang, pas si Nora, nyawa separuh baru masuk, pasti lagi layang-layang gitu kan.
1: Padahal dianya nggak bisa ya Warehlon, cacian. Nggak bisa tidur siang, capek, golek-golek, nggak ketiduran. Sayang sih.
2: Kadi paling nonton-nonton aja.
1: Iya.
2: Nonton ayang, hanya sih nonton. Biar apa tuh ya?
1: Apa tuh? Kak Hayati nonton. Nonton Kak Hayati.
2: Nonton Hayati lagi bobo. Ayang Aseo. Udah siang bangun loh gitu kan. Terus yang Bang Saruk itu.
1: Oh iya. Oh, penikmat India juga ya.
2: Oh, Bang Saruk Rido bangun Bang Saruk.
1: Centil kali ya gayanya, kayak anak khas sekali. Itu yang bikin seger gitu kan.
2: Itulah dia, nggak gimana gitu, maksudnya nggak membencong gitu dan kekar gitu, khas cowok gitu kan.
1: Betul,
2: cowok
1: betul
2: banget,
1: iya
2: gitu kan.
1: Uniknya penari India gitu ya.
2: Kalau yang lain kan kayak Rohit tuh kan, siapa tuh namanya tuh,
1: Hirti Rosan.
2: Oh, Ritik Rosan itu kan agak melumi-lumi kayak cewek gitu kan.
1: Selentur kali itu kan.
2: Oh, itulah. Nah, itu kurang suka gitu, suka yang maco gini kan, kayak si Om Caru gitu kan.
1: Siap. Ya udah deh, langsung ke lagu kita ya.
2: Daripada kita bahas dia gak habis-habis lah.
1: Betul. Lagu-lagu apa nih kita putarkan?
2: Lagu tadi kan kasih sayang Allah, sekarang cintai aku karena Allah.
1: Cuman beda bahasa doang ya.
2: Beda bahasa aja gitu, sedikit aja dibedain kan.
1: Oke, sudah ada ini.
2: Oke deh, salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya, dan makan lombok.
1: Udah dong.
2: Alhamdulillah.
1: Kak Yana juga ya.
2: Ini kan dia asal Kak Yana udah ngomong di radio, udah ambil kesempatan pelan-pelan dia piginya.
1: Ngambil headset ya.
2: Awas. Terus buat Kak Ngom, semoga sehat Kak Ngom, Depi juga ya, sama neneknya. Buat Cik Mamat, buat Kak Elisan, buat semua-semua aja lah ya. Kak Inong juga, Bu Jaria.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya. Kak Yana memang setia sekali ya. Semoga selalu sehat ya Kak Yana ya. Di belakang Kak Yana yang lagi ketuk-ketuk nih, siapa nih warehnya? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, Yabit. Yabit gak ada kurang setia sedikit pun.
3: Kenapa?
1: Sangat setia ke Pro Dangdut ya Yabit ya.
3: Iya, lah gede Nurul setia.
1: Oh iya, siap. Ya Bit, gimana keadaannya? Masih panas di sana?
3: Oh iya, lewat biasa panas di.
1: Lewat biasa. Gak lewat ini. Gak lewat jalan pintas ya?
3: Jalan pintas nanti.
1: Ya Bit, ini lagunya lagu apa kita putarkan?
3: Lagu apa nih satu bunyi?
1: Nah, Nurul lagi. Turun lagi. Aduh, iya boleh. Tapi untuk besok harus pilih sendiri ya, harus mandiri ya.
3: Mandu, nanti kan. Abis kemarin Roma, besok Roma lagi. ini putra Nurul ya.
1: Yaudah, ya Habib pilih penyanyinya aja deh.
3: Roma, tapi apa aduh?
1: Jangan Roma, oke deh. Nanti Nurul carikan aja lah.
3: Alhamdulillah.
1: Ya Alhamdulillah.
3: salam Ade Nurul juga, sama
1: Iman. Baik, terima kasih.
3: Amin.
1: Amin. Terima kasih.
3: Kaya tihi di Korea, Pak Rufili di Turin, Cik Mat. Kali saya yang menoci ya. Lemah Bang Isan.
1: Iya.
3: Anjir tak ada dua gua tangannya.
1: Betul.
3: Ke Solo mah ke Pak Amri di Kota Melaka ibu negara ke Wajon.
1: Iya. Dan semuanya.
3: Iya, semua.
1: Bye. Oke deh, siap. Terima kasih ya, Bit. Kita bungkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekaring. Kita hadirkan lagu Kak Yana dulu ya. Novi Ayla, cintai aku karena Allah. Udahlah Nurul, jangan nyanyi Nurul. Sakit kepala saya dengar. Kamu aja sendiri, Nurul aja dengar suara Nurul enggak sanggup. Udahlah ya. Kita hadirkan Novi Ayla aja deh. Semoga Kak Yana enggak bad mood ya gara-gara lagu Novi Ayla-nya Nurul cover.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon, satu nomor lagu bersama Dara Ayu. Surat undangan sudah kita hadirkan untuk Yahbit dari Ulekaring. Semoga Yahbit suka ya. Dan tadi ada Novi Ayla dengan Caka, Cintai Aku Karena Allah, untuk Kak Iyana dari Libya. Semoga berbahagia. Kita sambung lagi acara Bro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Iya, Kak Hayati.
1: Hadir lagi,
0: setia sekali, dari pagi sampai sore.
1: Iya.
0: Karena hari ini pun masih istirahat kan, Kak?
1: Iya, masih.
0: Gimana, sudah lebih mendingan dari tadi pagi?
1: Iya, insya Allah, udah, mudah-mudahan.
0: Nah, iya. Itu makanannya berarti harus dijaga kali sekarang, Kak, ya?
1: Iya, sekarang baru dijaga, udah kena.
0: Kemarin tuh memang gak tahu ada riwayat atau apa, gak ada.
1: Emang tahu, tapi kirain udah habis itu riwayatnya.
0: Udah habis riwayatnya.
1: Gak mau pantang kita kan.
0: Tiba-tiba bangun lagi dia ya.
1: Di ikan aja kita bakar kan, karbohidratnya tinggi kan.
0: Karbohidrat di ikan. Iya. Siap.
1: Karena ikan segar gitu kan, gak mau lihat kita kan.
0: Iya, betul. Emang bisa.
1: Di kecapnya itu kita yang pantang padahal.
0: Oh iya, kecap ya.
1: Karena pakai itu kan jeruk nipis dia kan. Asem gitu kan.
0: Gitu. Iya. Jadi terpancing lah dia ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Baiklah Kak Ayati, semoga lekas membaik seperti semula.
1: Amin.
0: Ada lagu hari ini, sore ini.
1: Lagu Rindu Padamu ya.
0: Rindu pada Nurul.
1: Iya.
0: Dari siapa Rindu Padamu?
1: Duen, Revi Meriska sama Tommy Rahadi.
0: Oh, lagu lama nih ya?
1: Lama sikit.
0: Iya, Nurul dulu sering
1: nenek dia,
0: sering,
1: ya?
0: Iya, sering nonton di filmnya.
1: Iya, betul. Iya. Mau suka Kak Yati lagu itu.
0: Oke, siap. Kita cari dulu ya, Revi Meriska. Salam-salam.
1: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga.
0: Iya,
1: betah amin. Sampai sore nanti ya.
0: Amin. Bentar lagi.
1: Sabar. Habis itu, tapi enak di situ kan, dingin kan?
0: Iya, betul. Enak di sini.
1: Habis itu buat Kak Na tadi ya. Bersama eong-eongnya tuh.
0: Eong-eong ya.
1: Semoga digigit lagi tuh punya dia kan.
0: Udah habis headsetnya. Semua dimukbang sama kucingnya.
1: Itulah.
0: Dijadiin mainan. Karena gak dibeliin mainan kadang ya.
1: Itulah, mungkin gak dibeli. Cuman dibeli nasi aja kadang. Mainannya gak dibeli. Memang meong tuh kalau gantung-gantung kayak gitu suka dia.
0: Iya betul, jadi mainan dia. Makin apa ya, terpicu jiwa predatornya ya.
1: Iya. Habis itu Mbak Isan juga udah ngambek dia ya.
0: Gak tahu.
1: Itulah, masuklah, jangan ngambek-ngambek.
0: Itulah, ada-ada aja.
1: Aduh, habis itu buat Pak Amri, buat keluarga nih, tercinta, dekat nih, di samping ya.
0: Siap, salam juga untuk semua di situ ya.
1: Iya, Dek Hera baru keluar tadi.
0: Kemana dia?
1: Enggak, di Ayun dia.
0: Oh, di Ayun.
1: Habis itu buat semua-semua deh ya.
0: Oke, siap. Tapi
1: lagunya
0: ini
1: ada tuh?
0: Lagunya bukan Rindu Padamu, tapi Rindunya Hatiku.
1: Ya. Rindunya Hatiku, lupa tadi.
0: Iya, gak apa-apa. Sudah dapat ya, Kak ya.
1: Biasalah, sekali-kali pandai-pandai tupai melompat kan. Sekali-kali jatuh juga kan.
0: Iya, itulah.
1: Yuk, makasih banyak, Dek Nurul.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea. Di belakang Kak Hayati yang mau bergabung silakan 0651470555. Kembali kita buka. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Dek Nurul.
0: Iya Pak Amri, gimana sore ini?
2: Baik Dek Nurul.
0: Alhamdulillah. Ada tidur tadi?
2: Belum sempat tidur nih, baru pulang dari masjid.
0: Oh gitu, baru pulang. Ya, ya, tadi sebelum mulai Pro Dangdut Nuru putarin lagunya Pak Amri yang Anugerah Cinta.
2: Ada dengar di.
0: Ada ya.
2: Terima kasih banyak Ade Nuru.
0: Iya, sama-sama. Soalnya kan kalau Nuru putar terlalu cepat, nanti kadang Pak Amrinya belum pulang dari masjid. Ya udah Nuru putar di akhir-akhir aja sebelum Pro Dangdut.
2: Ada dengar. Habis itu kan masuk Pro Dangdut terus kan?
0: Iya, betul.
2: Pikir gak ingat lagi.
0: Ingat dong.
2: Karena udah hampir jam 3 kan.
0: Ingat. Sengaja Nurul gitu biar maksudnya ya biasanya kan Pak Amri udah bangun kalau jam-jam segitu kan, kalau ada tidur siang.
2: Ya ini kok cuma mana tidur.
0: Iya, kalaupun
2: tadi lambat pulang rezeki ini tinggal ke rumah sepupu entar.
0: Oh gitu.
2: Nah, baru pulang dari Melabuh kan.
0: Oh iya. Oke, Pak Amri, ini lagu-lagu apa kita putar kalau di Pro Dangdut?
2: Boleh Nurian aja deh.
0: Dari siapa tuh?
2: Julia Perez.
0: Yang lain ada nggak lagunya?
2: Yang lain? Maksudnya?
0: Iya, soalnya lagu itu kayaknya kurang ini ya, kurang pas diputar di RRI.
2: Kurang pede ya? Kok enggak Kereta Malam ya, Re?
0: Kereta Malam, baik. Juwita Bahar kan?
2: Tapi versi laki-laki ya, dah?
0: Versi laki-laki? Kereta Malam versi laki-laki, coba Nurul cari dulu ya.
2: Jangan perempuan, itu Juwita Bahar perempuan kan?
0: Iya, Juwita Bahar. Kereta Malam versi cowok. Oke, kita cari dulu lah. Boleh salam-salamnya dulu Pak Amri, sambil kita carikan.
2: Ya, salam-salamnya buat pertama sekali ini buat Denoro, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
2: Panas-panas kayak gini. Kalau di tempat kami ini 33 derajat Denoro.
0: 33 derajat. Kalau di Nurul di sini 34.
2: Nah, kayak kemarin juga ya.
0: Iya, masih sama. Ini
2: kemudian,
0: ini dapatnya lagu Kereta Malam versi rock dikit nih.
2: Ya, gak apa-apa.
0: Gak apa ya. Oke, siap ya. Sudah dapat. Lanjut salam-salamnya.
2: Kemudian Cik Man. Ya Bi Ule Garing.
0: Iya.
2: Kemudian Wak John Lampisang Kaili Pagarai.
0: Iya.
2: Kanur Pulau Aceh Kayati Korea Kainal Lamru.
0: Baik.
2: Udah, lanjut semua-semua aja, Den Nurul. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka. Ada Kak Hayati tadi ya. Kita hadirkan Rindunya Hatiku dulu untuk Kak Hayati bersama Temi Rahadi dan Revi Mariska.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warai Luanduan nomor lagu permintaan Kak Hayati dari Korea dan juga Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga terhibur ya. Lagu Pak Amri tadi Kereta Malam versi rock ya jadinya ya. Jadi dangdut dicampur rock. Semoga Pak Amri suka. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita Kak Nurul.
0: Iya, Khaira.
1: Iya, Kak Nurul.
0: Gimana? Tadi main di ayunan?
1: Iya.
0: Kenapa? Ngambek sama mama?
1: Enggak.
0: Kirain ngambek, gak dikasih duluan.
1: Enggak ngambek.
0: Oh, enggak. Iya. Tadi sendiri Khaira mainnya di ayunan?
1: Iya, sendiri. Ketiduran tadi.
0: Oh, ketiduran di ayunan.
1: Iya.
0: Yeah. Ya ampun, dengan cuaca kayak gini, angin sepoi-sepoi, apa enggak ketiduran?
1: Enak kali tuh.
0: Enak kali tuh. Enak kali ya bisa tiduran ya.
1: Enggak bisa tidur.
0: Aduh ya Allah, jangan gitu dong, menetes air mata kakak. Khaira, tadi makan siang pakai apa?
1: Pakai apa tuh namanya, daun kangkung.
0: Daun kangkung, yang masak siapa?
1: Mami dong.
0: Ih.
1: Masa Khaira yang masak?
0: Siapa tahu ya kan, Khaira udah gede, udah bisa masak kadang.
1: Kalau Khaira yang masak nanti terbakar rumahnya.
0: Rumahnya dimasak ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Khaira, lagu-lagu apa nih kita putarkan?
1: Lagu Rindu Aku Rindu Kamu aja deh.
0: Oke deh, siap. Dari yang biasa.
1: Iya.
0: Oke, siap. Rindu aku, rindu kamu. Ini sudah ada lagunya.
1: Oke, salam yang pertama buat Kak Nurul.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Habis itu buat Mami sama Daddy di sini.
0: Mami sama Daddy ya.
1: Habis itu buat Bunda Yana yang lagi dengan kucing-kucingnya ya.
0: Iya, betul.
1: Aduh, hati-hati dicakar tuh Bunda. Habis itu buat paman ya Dek Khaira juga yang ada di Padang Tinggi. Masuk ya paman, jangan iya. Lupa masuk ya.
0: Yes, Dek Khairanya kangen sama pamannya ya.
1: Iya. Habis itu buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat semua-semua nih Kak Nurul.
0: Oke deh Khaira.
1: Ya makasih Kak Nurul.
0: Sama-sama Dek.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Khaira yang lagi sama Mommy and Daddy-nya di rumah ya. Oke, warahmatullahi yang lain yang mau bergabung silahkan 0651470555 kembali berbunyi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli.
2: Betul.
0: Iya, gimana sore ini Kak?
2: Syukur alhamdulillah masih diberi Allah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini sudah sehat juga kan?
0: Sehat alhamdulillah. Tapi dari nafasnya kayaknya Kak Eli capek kali.
2: Bukan, ini dari depan, ini belakang.
0: Oh, lari barusan.
2: Iya, ini kan belakang ke depan. Jadi radionya di ruang makan di sini.
0: Oh, biar enggak ini ya feedback ya.
2: Iya, jadi agak mengusah lah
0: sedikit ya. Lari-lari ya. Enggak apa-apa, olahraga.
2: Biasa, kalau anak ini mama-mama udah tua jadi kan enggak itu lah kita nafasnya kan. Enggak ada problem. Yang penting Kak Ili masuk.
0: Iya, yang penting Pro Dangdut ya, Kak ya.
2: Iya dong.
0: Mau lagu apa, Kak?
2: Lagu hari ini dari apa Santa Hoki, apa namanya, Setangkai Bunga Padi.
0: Santa Hoki, betul. Setangkai Bunga Padi ini sudah dapat.
2: Salam yang pertama untuk Nurul.
0: Terima
2: tetap
0: kasih.
2: Semangat, sehat terus.
0: Amin.
2: Berkah rezeki juga. Untuk Dek Khaira tadi, tetap semangat Dek Khaira ya.
0: Iya, amin.
2: Apalagi nggak lama lagi dah mau sekolah. Semoga jadi anak pinter Dek Khaira.
0: Amin ya Allah.
2: Dan mamanya juga semoga sehat sekeluarga di Korea ya.
0: Mommy and Daddy.
2: Iya. Untuk apa lagi? Untuk Cik Mat, apa Cik Mat sudah engkol?
0: Sudah kayaknya.
2: Ya, hati-hati di jalan Cik Mat ya. Semoga laris manis jualan Cik Mat. Untuk Amir Mahmud juga di Waila semoga sehat semuanya. Untuk yang udah masuk, yang belum masuk silakan masuk. Untuk makcik semoga sehat walafiat juga di Lam Ara.
0: Amin ya Allah.
2: untuk Pak Ja'far, untuk Pak Amri juga, dan untuk semua-semua semoga sehat walafiat. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Dek Nurul.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Oh Kak, kalau Cik Mat kayaknya hari ini istirahat ya. Oke deh, mari lo nih ya, kita hadirkan dulu lagu untuk Khaira dari Dol Sumbang tadi. Rindu aku, rindu kamu. Rindu aku.

0: Demikian warahilun dua nomor lagu permintaan Kak Eli dari Pagar Air, dan ada Khaira tadi ya, yang pertama dari Korea gitu ya. Di semoga terhibur, dan di belakang Khaira juga Kak Eli sudah kembali, ada yang ketuk-ketuk nih. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, waalaikum sayang.
0: Iya Mak C. Senang sekali hatinya kalau bisa.
1: Hah? Jadi aku nyuruh dia ingat kurang mau tau.
0: Masya Allah, teringat-ingat ya Mak C ya. Masya Allah. Tayang Mak C. Oh iya? Makasih Mak Cik ya. Semoga selalu sehat Mak Cik.
1: Alhamdulillah sehat mandu nanya tahu sehat mandu sehat tanya.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Ibadah ke Allah.
0: Betul. Amin. Mak Cik juga ya, seperti itu ya.
1: Ya.
0: Mak Cik di ini baru bangun aja Mak Cik ya? Hah? Baru aja kebangun ya?
1: Ya, tengok waktu nyuruh itu.
0: Langsung ambil HP, langsung dapat ya?
1: HP, hanya ni nanti mau dia juga kita mau Pak Mari lah. Hanya kami cik dengan.
0: Oh gitu. Udah tahu kuncinya kayak mana ya?
1: Alhamdulillah
0: sama aja. Iya, udah pandai Mak Cik. Padahal Mak Cik, kalau kita hitung-hitung baru berapa bulan kan di sini Mak Cik kan?
1: Hah?
0: Di Pro 4 kan baru juga telepon-telepon kan? Iya, itulah makanya masih baru. Tapi udah pandai kali. Iya, udah pandai kali, tahu kali gimana cara masuk.
1: Selama-selama
0: akhirnya
1: kasih
0: jam. Iya, siap Mak Cik. Oke Mak Cik. Mak Cik, lagu-lagu apa kita putar sore ini?
1: Lagu punya Mansur S dipegang, pernah dilihat boleh pegang.
0: Mansur S dilihat boleh pegang jangan.
1: Oh,
0: itu judulnya memang
1: lagunya nah. Nyanyian.
0: Enggak tahu. Lihat boleh pegang jangan. Coba ya. Lihat boleh. Coba Nurul cari dulu sebelah lemari satu lagi ya. Mak Cik boleh salam-salam dulu silakan.
1: Sehat badan selamat iman bagi bazam dah kecil panyamu. Kutuk tu orang bawa dekat jalannya. Salam ke rumah mandu surat dari rumah. Yang ke tahu bunang kata Mang Nur Hayati muka sana boh.
0: Ya amin.
1: Ken. Adik Khaira semoga dia kuliah wasanen. Hari Senin pergi sekolah itu pandai di sekolah hosting satu bersama.
0: Amin ya Allah.
1: Nenek di sini. Nenek tak marah rancis satu di sekolah.
0: Masya Allah. Siapa namanya?
1: Untuk Pak Mbak Mari. Kak Eli di Pagar Air, muka-muka saat banyak belur rezeki jangan orang yang WKN yang berkena dah. Belur rezeki Mbak Panyang Umum mudah rezeki orang yang bagi bazar.
0: Amin.
1: Anak yang cap abut, orang besar mudah rezeki. Kata sama orang mandu, boh. Ya habis, dah orang mandu.
0: Baik.
1: Pak Mahmud, yang anak alam baru, muka sehat bagi bazar, balu kucing di rumah.
0: Siap Makcik. Ini tapi lagu Lihat Boleh Pegang Jangan bukan dari Mansur S, dari cewek ini, Heidi Diana ya. Sudah lupa. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita ingat-ingat lagi, oke?
1: Di rumah itu anak kecil masa kelayu semua.
0: Gimana?
1: Sosial di rumah masa Indonesia semua di bicara.
0: Mata
1: jamun, mata warung jamun.
0: Iya, baik. Terima kasih Mak Cik.
1: Selamat pagi, kemana-mana usah lembah. Terima kasih Nurut. Ingat kejadian Nek Lee buka habar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga ya Mak Cik ya, yang selalu baik mau bergabung di Pro Dangdut. Di belakang Mak Cik, satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Tutut?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa di mana?
2: Ini dari Pak Afan, Ron.
0: Oh iya, Pak Afan. Dari chat ke Eng. Dari suaranya Nurul enggak asing, cuman karena udah jarang masuk ya Pak Afan ya.
2: Ya, paling ada hari Jumat, Ron.
0: Oh iya iya, karena enggak pergi ke laut ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Pak Afan gimana kabarnya sore ini?
2: Hari ini kita sehat-sehat, Nurul.
0: Alhamdulillah. Oma masih segar juga ya. Alhamdulillah.
2: Juga.
0: Iya, iya. Pak Afan mau lagu apa sore ini?
2: Oh, sahabat lah, Nurul.
0: Sahabat?
2: Iya.
0: Dari siapa tuh sahabat?
2: Dari Roma Irama.
0: Roma Irama sahabat. Baik, ini sudah dapat.
2: Alhamdulillah.
0: Salam-salamnya silahkan Pak Afan.
2: Salam pertama untuk Nurul, selamat tugas sampai sore nanti.
0: Terima kasih.
2: Untuk Kak Cun, Cu Anggi, untuk Kak Ayan Alam Baru, Kak Anit Dutupi, dan juga Kak Kiana yang pemuda. Untuk Cut Kari, untuk Kak Nana yang timpul ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Afan.
2: Ya Nurul, terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Afan dari Cot Keeng ya. Gaya bicara Pak Afan mirip sekali dengan Oma ya. Jodoh itu memang kayak cerminan ya, Warehlon ya. Mungkin suaranya memang beda karena suara Oma kan lebih apa ya, lebih ayu gitu ya, lebih lembut gitu. Kalau Pak Afan kan lebih ngebas, lebih serak-serak gitu ya. Khasnya laki-laki gitu. Jadi tapi gaya bicaranya mirip sekali. Wah, masya Allah ya. Semoga selalu sehat ya Pak Afan dan juga Oma di sana di Cot Keeng. Dan terima kasih semua wari-wari yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung hari ini jangan bersedih Warehlon ya. Insya Allah besok kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dan semoga wari-wari dimanapun berada yang selalu setia memantau selalu terhibur dengan hadirnya Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang. Kita tutup dengan dua nomor lagu permintaan Mak C dari Lam Ara. Tadi ada Heidi Diana, Boleh Lihat Pegang Jangan. Terus ada Pak Afan mintanya lagu Roma Irama dengan judul Sahabat. Terima kasih Kak Yana, terima kasih Yahbit, terima kasih Kak Ayati, terima kasih juga untuk Pak Amri, Khaira juga, dan juga Kak Eli tadi ya yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13. Warihlon, kini saatnya kami ajak Anda, kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini bagi kaum muslimin juga muslimat, dan yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Warihlun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

www.kumpulanlagu.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Sobat Anda masih bersama kami di Pro 1, dan sesaat lagi pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusumawi Melabuh Takengon Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini di antaranya: LPS jamin simpanan di bank maupun polis asuransi. Informasi lainnya, KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi, penyeberangan Sabang normal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lau Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank termasuk polis asuransi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Lembaga Penjaminan Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada program 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UUP2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni, amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah.
2: Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan.
1: Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank.
3: Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu, bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman.
1: Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154, website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, SMP Negeri 5 Lok Sumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
4: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Lok Sumawi siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS Rama. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
5: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami, begitu nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat, kemudian ada Pagi Ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga, ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
4: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Loksmawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin konduksivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun, Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di Gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, jikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
7: Walaupun isinya di belum selesai sempurna, kita akan tetap laksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dan perkiraan sebelum upacara dilakukan secara, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alamat bupati juga, pelaksanaan ini menjadi konsep pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan secara.
6: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi perayaan HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
8: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. Karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat perayaan, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya upacaranya, tapi ada ekonomi di situ.
6: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun khusus untuk pesta rakyat. Selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kuda tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah rejo kampung di Kecamatan Bukit ikut acara serah terima jabatan. Camat Bukit minta para rejo kampung untuk membenahi administrasi serta meningkatkan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Alfie Saharin.
9: Camat Bukit Syahrian meminta seluruh rejo kampung definitif di Kecamatan Bukit segera menjalankan program prioritas pemerintahan kampung dengan membenahi administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan serah terima jabatan bedel kampung kepada Reje Kampung Definitif. Syahrian menegaskan, para Reje diharapkan segera menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola dana kampung secara transparan dan akuntabel, serta mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Selain itu, ia juga meminta pemerintah kampung menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan, sekaligus menghadirkan berbagai inovasi yang mendukung program pembangunan pemerintah Kecamatan Bukit.
10: Dan kami berpesan, jalankan tugas dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rangkul seluruh masyarakat, bangun komunikasi yang baik, serta manfaatkan setiap potensi kampung untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
9: Menurutnya, pergantian pemimpin merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, sehingga seluruh unsur pemerintah kampung harus terus bekerja sama dan memberikan dukungan kepada Reje Kampung yang baru demi kepentingan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutu Raja, Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
12: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
13: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun enggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun dah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Malam kita beli. Kalau kemarin itu kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
12: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Loksmawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak dua kapal kembali beroperasi.
14: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online, jadi kami bisa beli tiket pulang juga, terus nggak ada kendala apa-apa sih Bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket, jadi jadwal jamnya itu nggak keluar, jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulang pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online.
15: Udah lancar.
12: Masyarakat berharap operasional dua kapal Roro dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya dua armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Wali Kota Subuh Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU Republik Indonesia bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
16: Wali Kota Subuh Salam Haji Rashid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin.
17: Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih profesional bagi masyarakat. Wali Kota Sulu Salam Haji Rasid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
18: Yang paling mengerikan, mohon maaf, adalah Aceh sendiri. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapat porsi BPFA untuk provinsi. Sulu Salam, periode ini saja kosong. Maka kami seterupun orang Sulu Salam dan Singkil ini susah menjadi suara di dua kabupaten kota tersebut. Di Aceh Selatan dan Papua. Maka kami ingin pecah dapil. Karena memang sangsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini. Kami namanya DPRA. Hajar kami paling utama adalah ini. Kami perlu berpandang lebar. Nah, kondisi kami ini sangat kursi. Contoh pembangunan di Aceh Singkil juga harus disupport daripada DPR. Dulu anggaran yang dikasih 30 M Singkil, terakhir tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintah yang eksekutif selama itu 37 M. Saya ditapakkan kami terima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira. Kenapa? Nanti
17: lebih lanjut Rasid menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di parlemen provinsi dan pusat, percepatan pembangunan di Sulu Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan apel bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Sulu Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRISE Wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

I know you love me. Yang boleh pegangkan yang

start suasana cowok uro di mang open cowok uro kan cepat nyoba nge bang Fadil lah. Bang Fadil duduk nolai bukan kamu cang panah le biar nijak tahu. Kiban kiban. Alah alah. Ya tak pengen para pendengarnya tak cuca ino. Oke, berarti cara serbu untuk uro Senin boh kamu preh boh. Alah alah. Oke, gelah menyenangkan. Kamu pernah harus rasa anda. Nyan ban warih leun untuk tatungge janji dari Bang Fadil tepang pengantanyo ba pruput RRI Banda Aceh tamu cuca dengan Mameh. Beh, yuk.

0: Sudah beres pak motornya? Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Selamat Warelen untuk fans Prancis yang melaju ke semifinal. Ale ge petalu di petalu ah, ale petalu Maroko. Nyan ban. Ya, Maroko setelah berjuang keras ternyata harus tunduk dan pulang kampung. Oke, Warelen untuk malam tapreh cuma beri Prancis Belgia, Warelen melawan

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Romana, kembalikan Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini lo udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: waris lun yang membahagia, dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ule meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ule meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ule tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papan.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru

dan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Sobrang yang dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda ikuti halaqah maghrib dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Yang mulia Dr. Haji Mufakhir Muhammad MA. Kajian ini juga dapat diikuti melalui Radio Baitur Rahman, RRI, dan live streaming YouTube Masjid Raya TV. Kepada guru kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bisabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkara fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allah yang senantiasa memberikan bantuan, pertolongan dan perlindungan kepada seluruh hamba-hambanya. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diwahyukan kepadanya kitab suci Al-Qur'an dan telah disampaikan kepada seluruh sahabat dan umatnya. Sampai dengan saat ini kita selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran di surat Abasa. Surat Abasa ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah. Al-Mukarramah belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka disebut dengan surat Makkiyah dan ayat-ayat Makkiyah. Artinya surah dan ayatnya diturunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidis surah, di antara maksud Allah menurunkan surah Abasa ini agar menjadi peringatan bagi orang-orang kafir untuk tidak terlalu congkak dan sombong dan menghina orang-orang yang beriman pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu mengapa Rasulullah berpaling dan bermuka masam? Karena Rasulullah waktu itu sedang datang tamu orang-orang Quraisy yang belum beriman, atau kafir-kafir Quraisy yang ingin diskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum ini, seorang tunanetra. Dia tidak tahu bahwa ada tamu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang menyampaikan salam ke Rasulullah. Ya Rasulullah, allamani ma'allamakallah, engkau ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Artinya maksud kehadiran daripada Abdullah bin Ummi Maktum ini, dia ingin membersihkan diri dari dosa dan kekurangannya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, engkau tidak tahu ya Rasulullah bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepadamu untuk mensucikan diri dari segala kekurangannya, ingin membersihkan diri dari segala dosanya. Maka dia hadir untuk belajar pada dirimu ya Rasulullah wa ya Nabi Allah. Au yazakkara fatanfa'ahuz zikra, atau dia datang untuk belajar yang dengan belajar itu dia akan mengambil manfaat dari ilmu yang engkau berikan ya Rasulullah. Amma manistaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, merasa dirinya hebat, فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى, engkau memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi
untuk orang kaya, untuk orang hebat, engkau memberikan pelayanan kepadanya. Sedangkan ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum ini, engkau sepelekan. Nah, maka ini ayat teguran kepada Rasulullah agar Rasulullah ma'sumun aniz zambi, terpelihara dari dosa. Ada Allah yang langsung mengingatkan, jangan seperti itu ya Rasulullah. Ambil, datangi Abdullah bin Ummi Maktum ini. Akhirnya Rasulullah bergetar dan datang menjemput Abdullah bin Ummi Maktum, ditempatkan di sampingnya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini merasa heran, bagaimana ini bisa terjadi? Berarti Muhammad ini benar-benar nabi, benar-benar rasul yang langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa sedikit pun ada dosa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat abasa wa tawalla, mengapa engkau bermuka masam dan berpaling ya Rasulullah wa ya Nabi Allah anja'ahul a'ma. Ketika datang orang buta itu, orang buta dijelaskan dalam kitab tafsir namanya Abdullah bin Ummi Maktum wa huwa a'ma, dia adalah seorang yang buta, yang tunanetra. Tapi hebatnya Abdullah bin Ummi Maktum ini, masya Allah, dia tidak pernah absen untuk melaksanakan salat subuh berjamaah meskipun dia buta matanya. Bahkan dia bawa obor. Orang-orang bertanya, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, engkau kan buta, mengapa engkau bawa obor? Supaya orang yang bisa melihat tidak menabrak saya, dan ini saya berikan sedikit cahaya bagi siapa saja yang mau hadir untuk berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga dia digelar sebagai orang buta yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Abdullah bin Ummi Maktum ini? Dia tidak bisa melihat, tapi taatnya masya Allah. Dan banyak orang bisa melihat tapi tidak pernah taat kepada Allah, bahkan mengingkari nikmat Allah, yaitu nikmat mata yang setiap saat dia melihat saudara-saudaranya pergi ke masjid, pergi ke menasah, pergi ke surau, tapi dia sedikit pun tidak tersentuh untuk hadir melaksanakan salat secara berjamaah. Maka Abdullah bin Ummi Maktum ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti itu ya Rasulullah. Abasa wa tawalla, mengapa engkau bermuka masam dan berpaling ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu datang? Anja'ahul a'ma, ketika orang buta itu datang, yaitu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga Rasulullah ketika turun ayat ini langsung berkeringat, tidak bisa tahan karena dia sudah bersalah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia datang menjemput
Abdullah bin Umi Maktum yang tidak bisa melihat, kemudian didudukkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pelajaran yang dapat kita ambil apabila kita sedang menerima tamu-tamu yang hebat. Barangkali ada orang buta yang hadir ke tempat kita, ke rumah.

0: diberitahu oleh Allah.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Tidakkah engkau mengetahui ya Rasulullah bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini dihadir ke hadapanmu untuk bertanya, untuk belajar, yang dengan belajar itu dia akan bisa untuk membersihkan diri dari segala kekurangannya, dari segala dosanya, yang setelah engkau memberikan ilmu akan jadi pelajaran. Au yazzakkara fatanfa'ahu zikra. Dia bisa mengambil pelajaran yang dengan pelajaran itu dia akan memanfaatkan ilmu yang engkau berikan ya Rasulullah wa ya Nabi Allah. Ini dah selesai dulu tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu Allah menjelaskan,
1: amma man istaghna fa anta lahu tasadda.
0: Adapun orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang kaya, tokoh-tokoh hebat, engkau berikan pelayanan kepadanya, fa anta lahu tasadda, engkau memberikan pelayanan kepada orang-orang besar itu dengan meninggalkan orang-orang seperti Abdullah bin Ummi Maktum.
1: Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a.
0: Orang yang datang kepadamu ya Rasulullah, dia hadir untuk mensucikan dirinya dan dia sangat ingin dengan cepat untuk belajar pada dirimu ya Rasulullah.
1: Wa huwa yakhsha,
0: dia sangat takut kepada Allah. Jadi karena takut kepada Allah, belajar pada Rasulullah, kemudian disambut oleh Rasulullah dengan perasaan yang tidak enak, maka Allah menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu bersikap benar, ramah terhadap siapa saja, tidak membeda-bedakan orang yang datang ke rumahnya atau ke kantornya. Nah, ini bisa kita lihat ada sikap manusia ketika datang tamu, misalnya di hari raya. Ada saudaranya yang miskin datang. Udah beberapa kali diketuk pintu, enggak dibuka-buka. Tapi kalau datang saudaranya pakai mobil, belum turun dia udah dibuka pintu. Nah, ini tidak benar. Ini ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah agar Rasulullah harus selalu bijak dan tidak membeda-bedakan seseorang pun. Apalagi yang hadir ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mulia itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, dan yang paling bertakwa maka itulah orang yang paling mulia. Maka kita jangan mengabaikan kehadirannya, tapi sambut kehadirannya. Miskinkah dia atau kayakah dia, kalau dia orang yang beriman dan bertakwa, itulah tamu-tamu terhormat bagi kita untuk memberikan pelayanan dan menghargai kehadirannya. Selanjutnya,
1: wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha.
0: Dia sangat takut pada Allah, tapi kamu mengabaikannya. Nah, ini sudah diulang oleh Allah. Jangan seperti itu ya Rasulullah. Kalau orang itu

0: beriman dan bertakwa, muliakan dia ya Rasulullah. Kalla innaha tazkirah. Sekali-kali tidak, bahwa hanya ini pelajaran atau pengajaran yang harus diambil oleh siapa saja. Faman syaa'a dzakarah. Siapa saja yang menginginkan kebaikan, maksudnya gini, dia merasa diri kurang, tapi ingin sekali untuk menjadi lebih bagus. Dia hadir kalau pada masa Rasulullah, ke Rasulullah, ke sahabat, ke para ulama, atau ke guru-gurunya. Tetapi kemudian dia bisa merubah nasib dan kehidupannya dari tidak taat kepada Allah menjadi taat kepada Allah, dari yang sering mengabaikan salat dengan sering berdiskusi dengan para ulama atau sering mendengarkan pengajian-pengajian, dia bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin cepat untuk merubah keadaan dirinya, itu memang sudah tertulis dalam catatan para malaikat yang mulia, fi suhufim mukarramah, dalam kitab-kitab yang sangat agung dan mulia, marfu'atim mutahharah, kitab yang agung dan suci, bi'aidi safarah, yang ditulis oleh para malaikat, kiramim bararah, malaikat yang mulia dan suci. Nah, jadi apa saja yang kita lakukan di alam ini semua dicatat oleh malaikat-malaikat yang mulia, Raqib dan Atib, sehingga kita tidak bisa mengelak nanti dinampakkan, ikra kitabak, baca buku agendamu. Maka waktu itu kalau kita tidak bertaubat, itu nampak semua kejahatan-kejahatan kita, kekurangan-kekurangan kita. Maka berdoalah kepada Allah yang Maha Pengampun, yang Ghaffar. Berdoa kita kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ayat berikutnya Allah terangkan, Qutilal insanu ma akfarah, telah binasa, artinya terbunuh manusia-manusia yang selalu mengkufuri Allah. Apa maksud terbunuh di sini? Allah hancurkan semua orang-orang yang sangat kufur, yang sangat kafir kepada Allah, itu dulu langsung dihajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang mereka terlalu berani. Ketika Nabi berdakwah, datang bukan untuk mendengarkan dakwah, tapi untuk menghina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah di zaman ini sebenarnya sangatlah mudah. Beribu-ribu orang yang mendengarkan khutbah dan ceramah, tidak ada satupun yang mengatakan kepada khatib majnun, tidak ada. Tapi dulu hanya beberapa kafir saja Nabi sedang berdakwah, apa kata mereka, hey Muhammad, engkau majnun ya. Majnun itu crazy, gila. Nabi tidak menjawab. Qutilal insanu ma akfarah, binasalah, artinya terbunuhlah, hancurlah manusia-manusia yang kafir pada waktu itu, yang menghina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur dengan dakwah dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sekarang menyebarkan ilmu sangat mudah. Tidak ada yang menghina, tidak ada yang mencaci, Tetapi dakwah bisa berlangsung dengan izin Allah. Basyira wa nazira, baik tentang berita gembira maupun berita takut atau peringatan, itu semua sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dakwah yang dimulai oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu masya Allah, ketika Nabi masih berada di kota Mekah, Nabi dalam keadaan musibah Amul Khuzni, tahun kegundahan bagi Rasulullah. Cerita ini sering kita dengar pada waktu orang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kiprah Nabi dalam berdakwah. Dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan gundah, di mana pamannya telah dipanggil menghadap ilahi Rabbi, namanya Abu Talib. Kemudian istrinya Khadijah binti Khuwailid meninggal pada minggu yang sama dengan paman dan istri yang sangat setia di dalam membela agama Allah. Nabi datang ke sebuah tempat namanya Taif. Orang-orang Indonesia yang sudah melaksanakan ibadah haji, apalagi yang pernah nginap di Syisyah, itu tahu di mana Taif itu. Kita terkenang, oh disitulah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nabi hadir untuk berdakwah. Padahal itu Amul Khuzni, tahun kegundahan, masa sedih. Aiminang meninggai, paman meninggai, cukup setia. Tapi Nabi tidak berhenti menyampaikan dakwah. Lalu pergi ke Taif. Di sana ada satu suku namanya Banu Saqif, dipimpin oleh Urwah bin Mas'ud. Mereka sudah buat pengumuman, nanti kalau si Muhammad datang untuk berdakwah dan ceramah di depan kita, ambil batu, ambil pasir, ambil selipar, dan ketika dia mulai, lempari dia. Nabi datang, mereka mengizinkan Muhammad menyampaikan dakwah. Wahai saudara-saudaraku sekalian, wa'budullah wa la tusyriku bih, sembahlah Allah dan janganlah engkau syirik kepada Allah. Apakah dakwah Nabi disambut dengan baik? Semuanya diperintahkan oleh kepala sukunya yang bernama Urwah bin Mas'ud. Wahai saudara-saudaraku yang mendengarkan ceramah si Muhammad, sekarang siapkan batu, pasir, selipar. Selipar itu sandal yang dibuat dari kayu. Ambil pasir, selipar, dan batu. Lempari si Muhammad itu. Akhirnya mereka dengan serentak melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah. Wajah Nabi berdarah pada waktu itu. Sebagai hamba Allah tetap kena kalau dilempar, tapi sebagai Rasul, jika Allah menginginkan, pasti akan gak apa-apa. Ini sebagai hamba Allah, ujian bagi Nabi Muhammad. Wajahnya berdarah. Waktu itu malaikat Jibril datang atas perintah Allah. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, kami diperintahkan oleh Allah untuk memusnahkan seluruh orang-orang yang sedang melemparimu. Ya Rasulullah, ma ra'yuka ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka tidak paham. Ya Allah, jangan engkau musnahkan mereka, jangan engkau hancurkan mereka. Ya Allah, berarti hebat sekali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita sedang berdakwah kemudian dilempari oleh orang-orang banyak, lalu datang bantuan dari malaikat, pasti kita akan menjawab, musnahkan saja mereka. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka tidak paham. Ya Allah, jangan engkau musnahkan mereka, selamatkan mereka. Ya Allah, jangan engkau hancurkan mereka. Sehingga dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian Banu Saqif ini juga beriman kepada Allah, termasuk kepala sukunya yang bernama Urwah bin Mas'ud. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dia datang ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bertakbir. Nabi berpikir, apakah ini Urwah bin Mas'ud membuat perlawanan hari ini, atau ternyata yang terjadi adalah, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah Nabi tahu bahwa ini dia bermaksud baik. Lalu dipanggil, disyahadatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wahai Urwah bin Mas'ud, kamu menetap dulu di Madinah, jangan dulu pulang ke Mekah, nanti orang-orang sukumu Banu Saqif marah kepadamu karena kamu sudah Islam. Enggak ya Rasulullah, saya belajar sebentar dengan engkau, kemudian mohon izin saya pulang ke Mekah Al-Mukarramah, saya ingin berdakwah kepada mereka. Di bulan Ramadan di tahun 11 Hijriah, Nabi mengizinkan Urwah bin Mas'ud pulang ke Mekah. Akhirnya sesampai di sana, orang-orang Mekah sangat marah kepada kepala sukunya karena sudah masuk Islam. Lalu dia dipanah dan meninggal dunia di bulan suci Ramadan. Dia syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembali ke sejarah di surah Al-Baqarah ini. Orang-orang kafir dulu yang menghina Rasulullah, kutilal insanu ma'akfarah, binasalah, mana binasa, terbunuhlah engkau wahai kafir-kafir Mekah, karena engkau terlalu lancang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ayyi syai'in khalaqah, dari hal mana Allah menciptakannya, padahal sama, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari setetes air mani Allah menciptakan manusia, dan Allah menentukan, ada menentukan fisik, menentukan keadaan, menentukan hal ihwal tentang manusia, dia akan menjadi bahagia, dia akan menjadi kafir, dia akan menjadi orang yang taat pada Allah, dan dia akan menjadi orang yang laknat kepada Allah. Nah, itu sudah di faqaddarahullah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sebutkan, apabila orang-orang ingin untuk mencari kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, summasabila yassarah, apabila seseorang menginginkan agar dia menjadi baik, Allah tunjukkan jalan yang mudah. Enggak susah rupanya. Ini yang susah bertobat. Ada orang kadang-kadang enggak pernah jumpa dengan ustaz-ustaz. Dia enggak sholat, udah tua enggak sholat, akhirnya mati dalam keadaan tidak sholat. Jadi kita sebagai orang yang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita ini lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan kafir. Karena ada orang kafir, lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, tapi matinya dalam keadaan Islam. Contohnya mu'allaf-mu'allaf yang masuk Islam. Maka sangat kita sayangkan jika ada orang Islam yang lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, tapi tidak beriman pada Allah, tidak sholat. Apakah dia masih muda atau sudah tua? Nah, ini adalah pelajaran untuk kita semua. Semoga kita hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti khatib tadi siang menyampaikan bahwa di kantin-kantin sekarang itu tidak ada yang kosong, penuh. Tapi di masjid-masjid sudah enggak ada lagi orang yang tertarik untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Bukan enggak boleh, boleh-boleh saja. Cuma di Aceh ini aturannya enggak ada. Kalau di Malaysia, itu ba'dal isya baru berkumpul orang di kantin. Kita sebelum maghrib, kemudian duduk. Duduk sampai dengan isya tidak sholat maghrib sebagiannya. Saya rasa untuk malam ini, kita padai sampai di sini. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Island, berhabar nih bak malamnya untuk edisi Siplo Juli 2026. Sajian lentuan Rais Salju siap menemani sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, malam yang kita miliki adalah malam yang terbaik kalau kita menganggapnya adalah malam yang terbaik. Tapi menyuar Island tak jalani udip nyosial malamnya. Tak kehutumnya yang lagi yang. Karena udip nyo lagi yang tak pikir warih Island. Alih tak fikir, tak cuba, tak usaha.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Warrilun sejak usia dini biasakan untuk menjaga mulut tidak mudah berkomentar cepat. Asaina baca kejadian kata komen. Asaina but tetangga kata komen. Nyan hanagat sagai warrilun. Biasa orang lagian lo musuh dan akan purugoro.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
2: Kembalikan, Don.
3: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
2: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
3: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Please.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Jak tajakjuk sikula anak getanyo, mulai paut, sampo perguruan tinggi demi anak Aceh lebih carung.

Muslim Azifah Beda Genang Warilen yang bro-bro anak peleta kenang dan peleta ingat-ingat karena nyan hanya akan menghadirkan energi negatif dan purgoro. Yang peleta ingat adalah hal-hal yang positif dan hal-hal yang ceroh karena nyan akan pegetanya lebih produktif dan hanabut yang sia-sia.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengorakan ulun secara

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi pemulia jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Ropet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana mi nong belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Sudah ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu adalah orang yang anu, mendatu idang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kelingan kan, itu selalu saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat utuh mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

3, Warihlun pukul 22.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam yang semakin larut ini, terus kita temani Warihlun bersama dendang lagu Minang sampai dengan tutup siaran nanti. Warihlun, sebuah informasi ini buat Anda. Jangan lewatkan sebuah acara seru, gratis. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, mengadakan acara Debar atau Nobar Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Nah, mulai Selasa tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya Warihlun dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu dilanjutkan dengan nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi sobat RRI, ayo merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Bawa tikar boleh, bawa cemilan boleh, bawa tetangga boleh, asal jangan bawa gengsi dan bawa selingkuhan ya. Nah, Warihlun, ada door prize juga nih yang disiapkan RRI bersama para mitra. Nah, ada bazar UMKM juga. Ingat Warihlun? Nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli. Mulai semifinal sampai final Piala Dunia 2026.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Orilun, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Ada sumber energi baru, PLTH.
2: Qail wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat perkembangan akhir-akhir ini, lebih-lebih dari segi pendidikan, itu para generasi kita makin merosot, semakin jauh daripada ilmu, semakin mereka tidak membuat ilmu salah satu incaran. Kalau kita lihat, kalau kita baca sejarah, orang-orang tua kita dulu ketika mencari ilmu, itu mereka akan melakukan apapun untuk menghasilkan ilmu itu. Walaupun harus berjalan kaki, naik sepeda, itangin, dari Aceh Utara truh gedih Aceh Selatan. Nah, dayung sepeda hanya untuk mencari ilmu. Berjalan kaki hanya untuk mengembangkan ilmu, berdakwah. Tetapi hari ini semangat itu sudah kurang. Generasi-generasi milenial ataupun generasi Gen Z itu sudah merosot dan sudah berkurang, dan ini menjadi salah satu perhatian kita sebagai orang tua. Bagi urang si, bagi ayah, bagi ibu, ini harus menjadi satu tumpuan besar untuk memperkenalkan anak-anak kita tentang ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu agama. Karena memang ilmu agama salah satu ilmu yang diwajibkan, fardu menuntut, mencarinya itu fardu ain. Talabu ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah. Dan itu akan menjadi tanggung jawab besar bagi kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang saya baca dalam khutbah tadi, wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa.

baca, ulama-ulama tafsir membagi ada tiga lemah. Ketika ulama tafsir menafsirkan zuriatan di'afa, generasi yang lemah, itu mereka bisa berpotensi tiga kelemahan. Yang pertama, lemah ekonomi. Makanya ayat ini itu diletakkan dalam surah An-Nisa pada bab pembagian harta, pada bab harta anak yatim. Lemah ekonomi artinya anak-anak ataupun generasi sekarang, mereka itu jangankan cara untuk mencari ekonomi, mencari rezeki, untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram saja enggak tahu. Hanya itu obedali, yang terharim, yang terhalil. Mereka enggak tahu bagaimana cara-cara untuk menghasilkan rezeki yang halal sehingga nanti berkah. Hanya itu oleh. Sehingga dengan mudah, lihatlah bagaimana akibat mereka tertumpu kepada ekonomi, perlepeng, perlek kebutuhan hidup, sehingga menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang. Buat konten, dalam konten media sosial, TikTok, FB Pro, YouTube, tengoklah bagaimana kelakuan di sana itu. Bahkan ada di antara anak-anak kita yang rela melepaskan auratnya, menampakkan auratnya, buka bajai, menampakkan lekuk tubuhnya hanya untuk mendatangkan views. Le viewer, le urung kalon, le nonton. Menyeleu le urung nonton, le urung kalon, GA-nya. GA punai kena tracking tanyaunya. Ita mangpeng ya. Ita mangpeng dalam rekening yang terdaftar dalam akun media sosial G-nya. Sehingga kamangat lagi ya. Kamangat cara minta peng lagi ya. Lupa kepada pendidikan, hanaleum ilme. Hanale merasa berharga, begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Itu bahaya. Lemah ekonominya. Maka orang tua setidaknya wajib memperkenalkan kepada anak bagaimana bentuk ekonomi yang halal dan bagaimana bentuk ekonomi yang haram. Bidepe aja, kiban cara untuk menghasilkan rezeki yang halal, makanan yang halal. Ketika dibawa pulang ke rumah, diberikan nanti orang tuanya, diberikan kepada mak dan ayahnya. Lebih-lebih getanyo sebagai urung si, sebagai suami, sebagai lakau, sebagai kepala keluarga. Itu pastikan setiap rezeki yang kita bawa pulang ke rumah, pastikan halal. Bahkan dalam agama bukan hanya sekedar halal, halalan thayyibah, berpastian. Kan hanya sekedar tadi pemanoknya halal. Tidak cukup itu, harus kita tahu proses pembuatan ayam itu bagaimana. Yang ditekankan dalam agamanya, sehingga disebut halalan thayyibah. Bahkan dalam ayat disebut kulu minat thayyibat, makan daripada yang baik-baik. Thayyib, kalau sudah thayyib pasti halal. Tapi kalau halal belum tentu thayyib. Nyankeh diantara sebab-sebab ulama-ulama zaman, urung si getanyo, hana sembrangan pajobu. Konsumsi makanan enggak sembrangan singgah di kaki lima. Pajoh buba urung mekat, hana sembrangan. Karena harus getepenya, kiban proses pembuatan makanannya. Tayyib hana tayyib, iya ayam halal. Tapi proses sembeli bagaimana? Proses cuci bagaimana? Proses masak bagaimana? Dan itu perlu kepada ilmu, perlu kepada pengetahuan. Nyan ayah-ayah. Dan itu sekarang sudah menjadi hal yang sepele. Tanya hanale permonnya, hanale cek makanan. Padahal Nabi dan sahabat begitu teliti dalam mengkonsumsi makanan. Kibaca kiban sejarah Nabi waktu gepiyuh di Madinah, gepiyuh di Mekah, enggak sembarangan singgah di mana-mana. Ada rumah tertentu. Dia yakin rumah ini, yang punya rumah ini akan mensajikan, akan menyuguhkan kepada saya makanan yang halalan thayyibah. Kita baca dalam sejarah Nabi sering gepiyuh mbak rumah Ummi Sulaim. Itu karena ya Nabi yakin Ummu Sulaim akan membuat makanan yang begitu teliti. Sehingga ipajuh oleh

0: sahabat ibaju kebaju oleh Nabi. Menanti ulama-ulama tanya zaman ana mudah piyuh bak warung-warung yang bukan berarti kita remehkan warung kaki lima, bukan. Tapi pasti itu. Untuk tujuan pasti, karena makanan kita makan jadi otot, jadi badan, tumbuh besar, jadi darah daging. Maka dalam ayat gebegah, dalam hadis gebegah, kullu lahmin nabata minal haram fannar aulabi. Nyo sebab ji, tiap-tiap yang tiap-tiap daging, tiap-tiap tubuh kita fisik yang membesar, yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka lebih aula, lebih pas, lebih cocok untuk tubuh itu. Ya, Mbak. Maka menyatakan dari seginya, apapun makanan ya, apapun makanan, apakah kita tahu ataupun enggak tahu, kalau makanan itu haram masuk ke tubuh ini akan berpengaruh tubuh itu. Nyana pengaruh. Nah, menyia makanan yang halal itu juga berpengaruh. Ya, Mbak. Itu dia, dan itu penting. Nah, budak debu katanya. Nah, bagaimana rezeki yang halal dan bagaimana rezeki yang haram? Nah, perkenalkan kepada anak tentang ekonomi, tentang rezeki, tentang anugerah nikmat Allah. Enggak mudah-mudah kita dalam berhadapan dengan ekonomi. Yang pertama itu lemah ekonomi, yang kedua lemah ilmu pengetahuan. Hadirin kaum muslimin, sekarang kita lihat ilmu sangat-sangat minim pengetahuan, lebih-lebih di era modern yang penuh dengan teknologi sekarang itu. Bapak-bapak pernah perhatian nggak, bapak-bapak, kenapa dulu itu kita banyak pesantren, banyak daya dan fokus kepada ilmu pengetahuan, ilmu ya, ilmu. Nah, sehingga nanti orang-orang membedakan, beda orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dan ini ayat, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu ayat. Dalam ayat lain, yarfa'illah alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam pepatah Arab disebut al-alim kabir walau kana saghir. Orang berilmu itu besar walaupun dia kecil. Nah, penting ilmu. Maka dulu nyolak kemah. Dulu kita di Aceh kenapa? Kurang hafiz. Kenapa? Kan banyak sekarang kan? Lejino kan? Hafiz Quran dulu kurang. Karena orang-orang tua kita dulu tidak begitu fokus kepada hafalan, tapi fokus kepada inti pelajaran daripada Al-Quran itu, ilmu. Dan itu penting. Untuk apa Anda hanya sekedar hafal Quran tapi pemahaman melenceng daripada isi Al-Quran itu? Kenapa ulama-ulama dulu nggak ada hafal Quran? Apakah mereka bukan ulama? Apakah mereka bukan orang beriman? Apakah mereka bukan orang berilmu? Enggak, bukan itu. Karena fenomena waktu itu memang sangat penting menyelamatkan ilmu, menyelamatkan akidah, menyelamatkan pemahaman. Nah, supaya tidak salah paham, tidak salah akidah, tidak salah dalam bertauhid. Maka mereka enggak fokus hanya sekedar hafalan, menghafal tetapi juga mengamalkan, mempelajari makna daripada isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya sekedar hafal formal, menghafal, tapi tidak mengetahui isinya, ujung-ujung sesat. Dan itu terbukti pada masa Rasulullah, pada masa sahabat. Yang membunuh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib siapa? Yang hafal Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam, Ibnu Muljam, orang hafal Quran. Yang membunuh sahabat-sahabat Nabi, orang Islam. Yang membunuh Imam Syafi'i, memukul Imam Syafi'i lagi sholat, dibunuh, dipukul sehingga sakit beliau, gak sempat meninggal waktu ketika sholat. Siapa yang memukul? Orang Islam. Kenapa Islam salah dalam pemahaman? Ekstrim, anarkis, panas, ego. Dan ini disebut dalam ayat, dalam hadis disebut itu, nanti akhir zaman akan ada orang yang hafal Quran, baca Al-Quran tapi hanya sekedar lewat di apa namanya pun naikkan, barukung hanya sekedar lewat di tekaknya, di kerongkongannya, seperti lewat anak panah bukan? Lewat. Hayo dah Quran, hayo dah tafizji, tapi pemahaman kurang. Ujung-ujung apa? Akan digolong kepada khawarij, orang khawarij yang dalam hadis disebut kilabun nar, asy nuraka. Hati-hati, orang Islam, dia Islam, tapi dia sebagai anjing neraka, artinya penghuni neraka. Islam, hafal Quran, tapi pemahaman salah, sehingga menghalalkan segala cara, membunuh, sampai membunuh. Makanya lihat dalam dua hari ini beredar video Raja Brunei, ada? Pernah lihat? Coba lihat Bapak di FB, di media sosial beredar video Raja Brunei yang mereka tegas kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tegas yang anti maulid, yang anti tahlil nggak boleh ada di negara ini katanya. Nyalakan pemimpin bebehe, paham Syiah, paham Wahabi, hanjutna lam nanggronyo. Brunei Darussalam, coba lihat itu. Itu karena sesat pemahaman, yang benar cuma dirinya, yang lain semua salah. Nah, makanya kita lihat bagaimana ulama-ulama kita bagi fokus tentang akidah, lebih-lebih ilmu tauhid. Dan ini ilmu tauhid, ilmu akidah termasuk dalam rukun agama, Bapak-bapak. Nandepu rukun agama? Rukun Islam depu? Depu. Rukun iman? Rukun agama? Anda mendengar? Rukun agama apa? Yang kian? Rukun agama tiga. Iman, Islam, ihsan. Nyo rukun agama. Hadis Jibril, yang Jibril datang menghadap Rasulullah menanyakan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi sahabat-sahabat yang melihat kejadian pada waktu itu. Jibril memperkenalkan rukun agama kepada Nabi dan kepada sahabat. Artinya apa? Kita sebagai mukmin ini harus ada tiga pondasi ini. Yang pertama iman. Rukun agama yang pertama iman. Iman. Dan disinilah turunan ilmu tauhid, ilmu akidah pentingnya. Ilmu tauhid bebutoi, Pak. Ilmu tauhid dia harus konkret. Ilmu tauhid enggak ada khilaf. Ilmu tauhid enggak ada perbedaan pendapat, enggak ada. Selama masih ada beda pendapat, itu bukan ilmu tauhid yang konkret. Nah, makanya kita di Aceh, di Indonesia, Nusantara fokus kepada tauhid yang diperkenalkan, yang dibangkit, yang punya konsep atas Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan itu sudah menjadi pemahaman mayoritas akidah dan tauhid di Nusantara ini. Nyat imannya, iman turunannya ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, ataupun dalam bahasa gedanyo sifat 20, i'tiqad 50, itulah ilmu tauhid yang wajib dipelajari bagi setiap insan, bagi setiap muslim. Nah, yang punya iman. Yang kedua Islam. Nah, daripada Islam, Islam apa itu? Amal-amal zahir, perbuatan yang zahir. Maka turunan daripada Islam itu adalah fikih, ilmu fikih. Nah, wajib tentu cip fardhu ain. Ilmu tauhid yang pertama, yang kedua ilmu fikih. Dan itu adalah turunan daripada Islam, iman Islam. Yang ketiga ihsan. Di sini turunlah ataupun berkembang ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf lebohnya. Tiga komponen ini enggak boleh terlepas daripada orang Islam, enggak boleh terlepas. Iman, Islam, ihsan. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf. Penting ini. Tiga ilmu inilah yang menjadi pondasi bagi setiap insan, lebih-lebih kita orang Aceh harus mempelajari. Kalau selama tiga ilmu ini kita pelajari, kuasai tiga ilmu ini, insya Allah kita selamat. Tapi kalau tidak ada, kita enggak paham apa itu tasawuf, enggak paham apa itu fikih, lebih-lebih enggak paham apa itu akidah, apa itu iman, apa itu i'tiqad, maka segera ibu ayah, anak-anak semuanya, belajarlah untuk mengetahui semua itu. barulah sah iman kita, sah Islam kita, sah ihsan kita dengan adanya ilmu yang kita pelajari itu. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu dan wawasan kita pada pagi ini dan bisa kita amalkan dan terus fokus kepada ilmu pengetahuan untuk diri kita, untuk generasi kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita supaya kita tidak tergolong kepada zurriatan dhaafa, lemah, generasi yang lemah, lemah ekonomi, lemah ilmu, dan yang ketiga tadi lemah iman. Inilah tafsir daripada ulama-ulama tafsir yang memperkenalkan kepada kita dan semoga dapat kita amalkan. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Ya, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda hingga di pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Warta Mukta Alam. Pendengar, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Aceh menghadiri dan mengikuti secara langsung rangkaian peresmian bendungan Dukuh di Kabupaten Pidi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari bendungan Meninting Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB pada Jumat kemarin. Dari lokasi bendungan Dukuh, Sekda Aceh bersama Forkopimda Aceh menyaksikan Presiden Prabowo meresmikan secara serentak 5 bendungan strategis nasional, yakni Bendungan Rukuh di Kabupaten Pidi dan Bendungan Kerto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Bendungan Sidan di Provinsi Bali, Bendungan Jelantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Meniting di Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan air baku, mengendalikan banjir, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan. 5 bendungan tersebut dibangun sepanjang 2015 hingga 2025 dengan total investasi mencapai 9,79 triliun rupiah. Presiden menjelaskan, 5 bendungan tersebut akan menyuplai air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mengurangi potensi banjir di lahan seluas 932 hektar, serta mendukung pengembangan energi bersih melalui PLTA dan PLTS terapung. Infrastruktur tersebut juga didukung jaringan irigasi sepanjang 279,98 km yang akan mengairi sekitar 39.540 hektar lahan pertanian. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Inilah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Wartam Kutalam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Sari berita, Wali Kota Sublu Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU RI bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. LPS jamin simpanan di bank maupun polis asuransi. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Sublu Salam dan Bupati Aceh Singkil desak KPU RI bentuk dapil khusus gabungan demi keterwakilan politik proporsional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Wali Kota Sublu Salam Haji Rasid Bancin mendatangi kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Rombongan diterima langsung Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Republik Indonesia yang turut didampingi Wakil Ketua KIP Aceh Haji Iskandar Agani. Fokus pertemuan itu memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih proporsional bagi masyarakat. Wali Kota Sublu Salam Haji Rasid Bancin menegaskan langkah itu diambil karena selama ini aspirasi pembangunan untuk wilayah ujung barat selatan Aceh sering kali tenggelam. Ia juga menilai penyesuaian dapil penting agar ada legislator yang fokus mengawal anggaran dan kebijakan untuk daerahnya.
2: Yang paling menderita, mohon maaf, adalah Aceh Singkil. Sudah 20 tahun tidak pernah mendapat porsi DPRA untuk provinsi. Sublu Salam, periode ini saja kosong. Maka kami seturupun orang Sublu Salam dan Singkil ini susah menjadi suara di dua kabupaten kota tersebut. Di Aceh Selatan dan Papua. Maka kami ingin pecah dapil, karena memang sengsara sekali kami tidak ada duduk di DPRD provinsi ini, kami namanya DPRA. Hajar kami paling utama adalah ini, kami perlu berpandang lebar. Nah, kondisi kami ini sangat urgent. Contoh pembangunan di Aceh Singkil juga harus disupport daripada DPR. Dulu anggaran dikasih 30 M Singkil, terakhir tinggal di 10. Dulu kami dijanjikan oleh pemerintahnya di eksekutif. Selama itu 37 M, realita fakta kami terima hanya sekitar 23. Begitu kira-kira. Kenapa? Nanti.
1: Lebih lanjut, Rasid menjelaskan tanpa keterwakilan kuat di Parlemen Provinsi dan Pusat, percepatan pembangunan di Sublu Salam dan Aceh Singkil akan terus tertinggal. Usulan dapil bersama ini dinilai solusi konkret berdasarkan kebutuhan sosiologis masyarakat Kota Sublu Salam dan Kabupaten Aceh Singkil. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Lembaga Penjamin Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank termasuk polis asuransi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Lembaga Penjaminan Simpanan LPS memastikan siap untuk menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk polis asuransi dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif pada program 1 RRI Banda Aceh dengan topik peran dan fungsi LPS pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK yang berlangsung pada Jumat 10 Juli 2026. Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Aditya Eri Wibowo menyampaikan, per tanggal 17 Juni, amandemen RUU P2SK telah disahkan menjadi UU 4 tahun 2026 tentang perubahan P2SK. Adapun perubahan yang sangat signifikan terdapat pada sektor penjaminan asuransi, di mana sebelumnya UU P2SK telah mengatur bahwa LPS melakukan penyelesaian terhadap asuransi yang dicabut izin usaha. Kewenangan tersebut diperkuat menjadi resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah. Artinya LPS bisa melakukan penyelamatan terhadap perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut bermasalah.
4: Yang tadinya masih berbentuk draft RUU, saat ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kalau kita lihat timelinenya memang masih cukup pendek gitu ya, selama 3 tahun, namun perubahannya cukup signifikan.
3: Junior Submanager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Dipo Pradana menambahkan bahwa menyimpan di bank adalah salah satu instrumen finansial yang paling aman karena dijamin LPS. Ketentuannya adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank.
5: Pada hari ini bagian dari upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat begitu, bahwasanya menabung di bank itu pada dasarnya aman.
3: Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo LPS di 154, website www.lps.go.id atau menghubungi akun media sosial LPS. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: SMP Negeri 5 Loksmawe siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah tahun ajaran 2026. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
6: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 5 Loksmawe siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah tahun ajaran 2026. Pelaksanaan MPLS tahun ini dipastikan berjalan aman, nyaman, dan ramah anak tanpa adanya praktik perpeloncoan maupun pemungutan biaya. Kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS tahun ini merujuk pada regulasi terbaru pemerintah, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang panduan MPLS ramah. Asnani menjelaskan materi MPLS dipadukan antara materi wajib secara nasional seperti Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria dengan pengenalan karakteristik serta budaya khas sekolah yang bernuansa Islami.
7: Acara-acaranya itu ada yang materi wajib dari pemerintah tuh, ada juga materi yang ada di SMP 5. Budaya-budaya sekolah kan beda-beda. Di SMP 5 budayanya Islami, begitu. Nanti yang akan diperkenalkan. Kalau ada materi wajib dari pemerintah itu seperti gerakan 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat, kemudian ada Pagi Ceria itu. Jadi ada petunjuknya juga. Ada buku petunjuk yang harus kami pegang untuk dilaksanakan di sekolah.
6: Pada tahun ajaran 2026 ini, Asnani menambahkan SMP Negeri 5 Loksmawe menerima 256 peserta didik baru yang terbagi ke dalam 8 rombongan belajar rombel, di mana masing-masing kelas diisi oleh 32 siswa. Seluruh rangkaian kegiatan MPLS akan dipusatkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan pemateri dari pihak internal maupun eksternal. Untuk menjamin kondusivitas, sekolah menunjuk panitia khusus dari unsur guru pilihan, termasuk guru bimbingan konseling BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Muhammad Sofian melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Kehadiran dua armada Roro mengurangi antrian kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh tiket penyeberangan. Selengkapnya dilaporkan Dia Novitaria.
2: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Balohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Aceh Hebat 2 kembali beroperasi. Kehadiran dua kapal Roro membuat antrian kendaraan berkurang dan pelayanan penyeberangan Sabang Banda Aceh menjadi lebih lancar. Warga Sabang Nasir mengatakan beroperasinya kembali KMP Aceh Hebat 2 membawa perubahan positif terhadap pelayanan penyeberangan. Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah memperoleh tiket dibandingkan saat hanya satu kapal yang beroperasi.
3: Ada kapal Aceh Hebat berjalan kemarin dan hari ini kemacetan sudah terurai sedikit. Jadi yang pesan tiket pun enggak terlalu repot lagi. Kita beli tiket pun dah pagi kita beli, sore udah ada tiket. Malam tapi kalau kemarin tuh kan bisa sampai 2 hari kita baru itu full semua kan. Kalau sekarang udah aman lah.
2: Bertambahnya kapal Roro tidak hanya memperlancar arus penumpang dan kendaraan, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemesanan tiket secara daring. Calon penumpang yang sebelumnya harus menunggu hingga 2 hari, kini dapat memperoleh jadwal keberangkatan dengan lebih cepat. Sementara itu, wisatawan asal Loksmawe Aya mengaku tidak lagi mengalami kesulitan saat memesan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Ia merasakan pelayanan penyeberangan menjadi lebih baik sejak 2 kapal kembali beroperasi.
4: Untuk di minggu ini kami lancar untuk pembelian tiket online, jadi kami bisa beli tiket pulang juga, terus nggak ada kendala apa-apa sih bang. Tapi kalau di minggu kemarin itu, minggu yang lalu itu susah untuk beli tiket, jadi jadwal jamnya itu nggak keluar, jadi kami susah beli tiket, nggak ada jadwal jam pergi dan jadwal pulangnya pun nggak ada. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah kami nggak ada khawatirnya lagi untuk pulang, jadi udah ada dapat tiket online.
5: Udah lancar.
2: Masyarakat berharap operasional 2 kapal Roro dapat terus dipertahankan agar layanan penyeberangan Sabang Banda Aceh tetap berjalan lancar. Dengan tersedianya 2 armada, kebutuhan transportasi laut warga dan wisatawan diharapkan dapat terus terpenuhi secara optimal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Sejumlah rangkaian acara akan digelar Pemkab Aceh Tengah untuk memperingati dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebagian besar acara akan dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mematangkan persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rapat di Gedung Oprum Setdakap Kamis pagi. Kepala Bagian Prokopim Setdakap Aceh Tengah Rahmat Hidayat mengatakan sejumlah acara direncanakan kembali digelar, baik untuk rangkaian kegiatan inti maupun perayaan untuk memeriahkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Disebutkan rangkaian acara diantaranya penaikan dan penurunan bendera merah putih, zikir serta doa bersama, upacara pawai tabtu, karnaval budaya, pesta rakyat, gebiar UMKM hingga pacuan kuda tradisional Gayo. Rahmat menjelaskan untuk peringatan HUT tahun ini akan kembali dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon yang sedang dalam proses renovasi setelah dalam beberapa tahun terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap.
7: Walaupun fisik nanti belum selesai sempurna, kita akan tetap melaksanakan pelaksanaan 17 di lapangan Musara Alun. Dan perkiraan sebelum upacara dilakukan secara, kita peserta upacara sekitar 800-1000 peserta. Karena alamat kembali juga pelaksanaan ini menjadi konsep pesta rakyat, jadi semua masyarakat bisa hadir di lapangan Musara.
6: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan kembali digunakannya lapangan Musara Alun sebagai pusat lokasi perayaan HUT RI tahun ini agar suasana kemerdekaan dapat lebih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
8: Kenapa saya membuat ide mengalihkan dari lapangan Setdakap ke Musara Alun? Kita akan kembalikan rohnya seperti dulu lagi. karena di situ ada kalimat perayaan. Kalau ada kalimat perayaan, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakat, berarti ada UMKM. Berarti simbol dari peringatan 17 Agustus ini bukan hanya bacanya, tapi ada ekonomi di situ.
6: Terkait kegiatan bazar UMKM dan pesta rakyat sendiri dijadwalkan berlangsung di Musara Alun, khusus untuk pesta rakyat. Selain menampilkan sejumlah penyanyi asal Tanah Gayo, juga ada atraksi seni dan budaya dari 14 kecamatan. Adapun pelaksanaan pacuan kulit tradisional Gayo digelar di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Kecamatan Pegasing pada 24 Agustus 2026 setelah seluruh rangkaian acara lainnya selesai diselenggarakan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

Tak jalani uroh waris leun dengan doa dan harapan Mbak Bungohnya, dengan harapan Mbak Bungohnya lebih jeroh daripada baro, dengan harapan Bungohnya lebih cerah dari baro, dengan harapan lebih merasiki uronyo, dan dengan harapan lebih sehat. Nyan ban waris leun, tak mulai bungoh dengan hal yang positif.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.